Kalau sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Bi, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Bi, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom, ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jagusolium, Payana 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal, Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Senang sekali pagi hari ini bersuara dari Lofa Abri dalam Selamat Pagi Pasisi edisi spesial ya. Di hari Senin 17 Agustus 2025 ya, tentunya menjadi hari untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sahabat, dimanapun siapa lagi saya berada ya, mudah-mudahan selalu merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya sahabat. Dan juga kita sampaikan ya, pada tahun ini tema nasional yang diangkat adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Dan perayaan puncak meliputi upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta serta adanya pesta rakyat dan hiburan di kawasan Monas. Dan nantinya Sabtu lagi sahur, upacara detik-detik proklamasi pukul 10 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka, dan terkhusus juga untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, nantinya kita juga bakal merelay di sahabat terkait dengan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nantinya kita bakal live langsung ya sahabat di ruang dengar Sabtu lagi Sal. Nah, untuk upacara hari ini di Kabupaten Pesisir Selatan, sahabat, upacara tingkat kabupaten diadakan di Gor Haji Ilyas Yakub Paina. Nah, nantinya Bapak Bupati Pesisir Selatan, Bapak Hendra Codi, akan bertindak sebagai inspektur upacara. Nah, sahabat, kita juga beri lady ya, sahabat. Dan sahabat langsung juga bisa mengikuti upacara pengibaran bendera tersebut melalui kanal YouTube nanti Kominfo Pesel. Nah, bisa di sana dilihat. Nah, sama lagi Sal, di mana pun berada hari ini tentunya spesial bagi kita ya, di tengah perayaan kemerdekaan. Tentunya kita berharap semuanya merasakan kemerdekaan ya sahabat, dari berbagai elemen masyarakat, dari berbagai elemen lapisan masyarakat, tentunya mudah-mudahan merasakan kemerdekaan. Dan kalau misalnya ada masih yang terganjal-ganjal di hati, semoga-moga kita bisa berusaha ya sahabat ya, untuk lebih merasakan kemerdekaan tersebut. Dan lagu-lagu pop Indonesia bakal kita hadirkan terkhusus di edisi kali ini ya, terkait dengan lagu-lagu nasional bakal kita putarkan sahabat. Sudah dari tadi ya, berbagai lagu, berbagai single dari penyanyi-penyanyi top Indonesia sudah menemani sahabat di edisi kali ini, Senin 17 Agustus 2020.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau kah? Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan dan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
5: Nita Putri meraih predikat cum laude.
4: Selalu membahagiakan orang tua.
6: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
4: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
7: Maaf, ibu melamun?
4: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
7: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
8: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langki Show FM. Sahabat Langki Show masih bersama Del Febri dalam Selamat Pagi Pasisi di edisi hari ini Senin 17 Agustus 2020 dan salam kemerdekaan tentunya buat kita di mana pun berada di sahabat masyarakat Indonesia yang tentunya merayakan ya hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sahabat, alhamdulillah ya kita masih bisa merasakan kemerdekaan. Nah, kalau kita melihat nih beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang dilanda gempa. Nah, sahabat disampaikan lumayan banyak ya, lebih dari 50 orang masyarakat Nusa Tenggara Timur yang dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya atau ratusan lainnya mengungsi nih sahabat. Dan disampaikan akan hal tersebut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan jajaran Kabinet Merah Putih turun langsung menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Minta terkait jajaran seperti Menko PMK, Mendagri, Menteri PU, BNPB, Basarnas beserta tim Bulog, PLN Pertamina dan juga Telkom untuk hadir langsung di lapangan. Langkah tersebut dilakukan sahabat untuk memastikan masyarakat terdampak bencana di NTT mendapatkan penanganan darurat secara cepat dan juga maksimal. Disampaikan sebanyak 50.000 paket bantuan sembako telah diberangkatkan untuk membantu masyarakat setempat. Dan disampaikan juga bahwa Presiden Prabowo atas nama negara Indonesia menyampaikan duka cita atas bencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Diberitakan sebelumnya sahabat, sejumlah wilayah di NTT diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus 2020. Dan berdasarkan pembaruan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Minggu sore, sebanyak 53 orang meninggal dunia dan 135 orang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. BNPB juga mencatat ratusan rumah rusak akibat gempa, kerusakan turut terjadi pada sejumlah fasilitas umum.

Berikutnya sahabat lagi sama sih, kita hadirin informasi terkait dengan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, di mana penyelamatan warga terdampak gempa bumi di NTT menjadi fokus utama pemerintah selama tahap tanggap darurat ini. Disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno, bahwa pemerintah fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak agar bisa membuka akses bagi proses penyelamatan dan pengiriman logistik bantuan. Setelah tahap tanggap darurat, pemerintah akan melanjutkan perbaikan infrastruktur secara permanen melalui proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Pratikno juga menekankan pentingnya membangun ketangguhan daerah dan masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana di masa mendatang.

Nah, sahabat lagi saya Adolf Febri Palsi akan menemani sahabat di edisi kali ini, dan nantinya kita juga akan relay perayaan dan juga upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, tentunya yang dilaksanakan sahabat untuk Kabupaten Pesisir Selatan itu di Gor Haji Ilyas Yakupainan. Dan nantinya sahabat lagi so juga bisa ya menyaksikan secara live itu melalui kanal YouTube Kominfo Pesel.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Pagi Pak Joko.
3: Kok tokonya tutup Pak?
4: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar CKN Kids dulu.
3: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
5: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
3: Belum tahu apa Pak Tono?
5: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center 1.500/400.
3: Oh.
5: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
4: Yang bener Pak.
5: Iya, tinggal telepon aja 1.500/400.
4: Iya.
5: 24 jam loh Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
4: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
5: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
3: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
5: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500/400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Dari lantai 1 Gedung Pelayanan Convention Center 91,2 Lengki Sawu FM. Sama lagi saya masih bersama Rel Fabri dalam Selamat Pagi Pasis ya. Dari sekali ini Senin 17 Agustus 2020 ada update. Sama lagi saya kita informasikan juga ya, di mana masyarakat juga mulai membadati Istana Merdeka untuk mengikuti upacara HUT ke-81 RI pada hari ini. Masyarakat berdatangan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah, dan beberapa di antara mereka juga mengenakan pakaian resmi dengan ornamen merah putih. Masyarakat yang memasuki kawasan Istana Merdeka langsung mendapat bingkisan berisi berbagai souvenir HUT ke-81 RI. Seperti ini berisikan topi, handuk, mug, buku Presiden Solusi, payung hingga mainan tradisional seperti karet dan juga kelereng. Satu juga masyarakat mendapati makanan ringan. Upacara HUT ke-81 RI digelar pada hari ini, dan rencananya upacara pengibaran bendera merah putih akan dimulai sama lagi saw bertepatan juga dengan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga sudah diantarkan ya bendera pusaka dan juga teks proklamasi di oleh pasukan paskibraka nasional. Nah, diantarkan menggunakan kereta Garuda Prabayaksa. Begitu juga di sapa lagi so di Kabupaten Pesisir Selatan tadi di pukul 7 anggota paskibraka juga sudah menjemput ya bendera merah putih dan mengantarkan di Gor Haji Ilyas Yaakob Painan untuk nantinya sapa lagi so akan dikibarkan di halaman Gor Ilyas Yaakob Painan dalam upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tentunya di Kabupaten Pesisir Selatan. Nanti kita juga bakal merilis sahabat, tetap dengarkan di 91,2 Lengki Sawu FM.
1: Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka.
0: 91,2 Lengki Sawu FM dan sahabat Lengki Sawu, kita bersama-sama akan mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan sahabat Lengki Sawu juga bisa ya menyaksikannya melalui atau secara virtual melalui kanal YouTube Kominfo Pesel. Dan sampai lagi, Sal. Selamat mengikuti.

bendera sang merah putih pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pada hari ini Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026 di Kabupaten Pesisir Selatan dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih pimpinan pasukan. Pasukan disiapkan.

Siapkan sangkur. Berak. Serahat di tempat.

0: lapor upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 siap dimulai.
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan.

0: Dimohon berdiri. Pasukan pasang sangkur.
1: Pasang sangkur.

And then up!

Belok kanan, langkah tegap, maju!

And then

0: Belok kanan, langkah tegap, maju! Jalan!
1: Coba lagi so, baru saja ya kita dengarkan dan juga kita saksikan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh pasukan Paskibraka Kabupaten Pesisir Selatan. Dan saat ini Sabah Langkisa, anggota Paskibraka, akan kembali menuju ke tempatnya semula. Dan sahabat, dapat kami sampaikan bahwa upacara peringatan Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diadakan Sahabat Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan pada Gor Ilyas Yakub Paindan. Nah, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni yang bertindak sebagai inspektur upacara.
0: And then

Angkat, tangkap, maju!

0: mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, heningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara.
0: Pancasila.
2: Pancasila.
0: Satu.
2: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
2: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
2: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
2: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
2: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tanda kebesaran tutup.
2: Hormat senjata.

0: Anak Inspektur Upacara.
1: Pasukan diserahkan.
2: Pasukan diserahkan. Untuk perhatian, serahat di tempat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Bupati Pesisir Selatan beserta istri, yang saya hormati Ketua DPRD bersama istri, yang saya hormati unsur Porkopinda Pesisir Selatan, Pak Kapolres bersama istri, Pak Dandim bersama istri, Pak Kajari, Lembaga Permasyarakatan. Kemudian yang saya hormati Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten, para kepala perangkat daerah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para veteran, pejuang kemerdekaan, serta seluruh peserta upacara yang saya banggakan. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, hari ini 17 Agustus 2006, kita kembali berdiri tegak dalam suasana penuh rasa syukur untuk memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Kemerdekaan kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga, serta persatuan para pendahulu bangsa. Mereka tidak mewariskan kepada kita sebuah kemerdekaan untuk sekedar dikenang, tetapi sebuah tanggung jawab untuk dijaga, diisi dan diteruskan. Karena itu, peringatan kemerdekaan tidak boleh berhenti pada upacara pengibaran bendera ataupun kemeriahan perayaan. Kemerdekaan harus kita maknai melalui kerja nyata, pelayanan yang baik, pembangunan yang adil, pemerintah yang bersih, serta kehidupan masyarakat yang rukun dan bermartabat. Hadirin yang saya banggakan, tema peringatan kemerdekaan tahun ini harus kita jadikan momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan sekaligus mempercepat pembangunan. Kita menghadapi dunia yang berubah sangat cepat. Kemajuan teknologi, transformasi digital, perubahan ekonomi, persaingan antar wilayah, perubahan iklim, serta berbagai tantangan sosial menuntut kita untuk tidak bekerja dengan cara-cara yang lama. Kita harus menjadi bangsa yang adaptif.

inovatif dan produktif, dan berani melakukan perubahan. Di tingkat daerah, pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jalan yang baik harus membuka akses ekonomi. Pendidikan harus membuka masa depan anak-anak kita. Pelayanan kesehatan harus memberikan rasa aman dan kepastian. Pertanian dan perkebunan, perikanan, perdagangan dan pariwisata harus menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Dan tidak kalah penting, pembangunan harus dilakukan dengan integritas, transparansi dan tanggung jawab. Setiap rupiah anggaran negara daerah adalah amanat rakyat. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, pemborosan anggaran, maupun praktek-praktek yang mengkhianati kepercayaan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, kemerdekaan juga mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat fundamental, persatuan. Indonesia menjadi kuat bukan karena kita semua sama. Indonesia menjadi kuat karena kita mampu hidup bersama dalam perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan agama, berbeda latar belakang, berbeda pilihan, dan berbeda pandangan politik, tetapi tetap berdiri di bawah satu merah putih. Dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa, perbedaan jangan dijadikan alasan untuk saling menjauh. Perbedaan harus menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. Mari kita hentikan kebiasaan saling mencaci, saling menyebarkan kebencian, saling mempertentangkan. Mari kita bangun budaya yang saling menghormati, saling membantu, dan saling menjaga. Karena sesungguhnya tidak ada pembangunan tanpa persatuan, dan tidak ada persatuan tanpa kerukunan. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, kepada generasi muda, saya berpesan, jangan hanya menjadi penonton perubahan, jadilah pelaku perubahan. Gunakan teknologi untuk belajar, berkarya dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Jangan mudah menyerah, jangan mudah terprovokasi, jangan kehilangan jati diri sebagai anak bangsa. Jadilah generasi yang memiliki ilmu pengetahuan, karakter, disiplin, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat. Karena masa depan Indonesia sesungguhnya berada di tangan generasi muda hari ini. Hadirin yang saya hormati, mari kita jadikan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai titik untuk memperbarui tekad kita. Kita tingkatkan kualitas pengabdian, kita perkuat persatuan, kita percepat pembangunan, kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kita jaga lingkungan, kita tegakkan integritas, dan kita pastikan bahwa kemerdekaan benar-benar menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Mari kita bekerja bersama dengan semangat, bersatu dalam perbedaan, bergerak bersama dalam pembangunan, dan bergotong royong mewujudkan Indonesia yang semakin maju, adil dan sejahtera. Para pahlawan yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita, tugas kita adalah memastikan bahwa pengorbanan mereka tidak pernah sia-sia. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya. Mari kita isi kemerdekaan dengan prestasi. Mari kita isi kemerdekaan dengan pengabdian. Dan mari kita wariskan kepada generasi berikutnya sebuah Indonesia yang lebih kuat, lebih maju, lebih adil, lebih bertabat. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu Indonesia tercinta. Merdeka, merdeka. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, pada hari ini kami menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang mereka miliki demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Terimalah ya Allah amal bakti mereka, tempatkanlah mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang Engkau janjikan, dan jadikanlah semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa ini. Jauhkanlah negeri kami dari segala bentuk perpecahan, permusuhan, bencana, konflik dan segala hal yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, anugerahkanlah keberkahan kepada negeri kami. Jadikanlah Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam menentukan masa depan, adil dalam memberikan kesempatan, makmur dalam menjaga kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh rakyat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengabulkan doa, ampunilah dosa kami, kabulkanlah doa dan harapan kami. Amin. Limpahkanlah rahmat, perlindungan dan kedamaian bagi bangsa dan negeri kami. Jadikanlah peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, demi terwujudnya kehidupan bangsa dan bernegara yang maju, sejahtera serta diridhoi oleh-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Undangan dimohon berdiri.

0: Pimpinan dipersilakan duduk kembali.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: peringatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 这个
1: Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
2: Upacara telah selesai. Laporan selesai.
3: Terima kasih. Kubarkan.
2: Kubarkan.
1: Pasukan diistirahatkan akan dilanjutkan dengan rangkaian acara tambahan.
0: Terhadap tempat, gerak.
1: Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, tentunya di momen yang istimewa ini, pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, akan kita saksikan dengan rangkaian acara tambahan, yaitu akan diawali dengan penyerahan CSR Bank Nagari untuk bantuan sosial bidang pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp120 juta, yang nantinya akan diserahkan oleh pemimpin Bank Nagari Cabang Paidan kepada Bapak Bupati Pesisir Selatan. Selanjutnya akan kita saksikan bersama pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya secara simbolis kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu kepada nama yang kami sebutkan untuk dapat menempati tempat di depan. 1. Bereskan ESOS MSI Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan masa kerja 30 tahun. 2. Berkenan untuk dapat menempati tempat di depan yang telah kami tentukan. 2. Nurse Yusma Dekawati Esken, Jabatan Perawat Ahli Madya pada RSUD MZ Paidan, masa kerja 30 tahun. 3. Zendra Effendi Priyandra SA, Jabatan Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan, masa kerja 20 tahun. 4. Ivo Nira Siska ESOS, Jabatan Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan BKP SDM Kabupaten Pesisir Selatan, masa kerja 20 tahun. 5. Samsul Henry SKM, Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pesisir Selatan, masa kerja 10 tahun. 6. Witri Novita Aidil SE, Jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, masa kerja 10 tahun. 7. Dan selanjutnya akan kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Adapun penerima manfaat pada hari ini adalah 1. Almarhum Bapak Afrison yang semasa hidupnya merupakan perangkat Nagari Salido Saribulan dan meninggal dunia karena sakit. Kepada ahli waris diberikan manfaat jaminan kematian sebesar Rp42 juta serta beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan nilai maksimal Rp165.500.000, sehingga total manfaat yang diterima mencapai Rp207.500.000. Kepada ahli waris atau perwakilan almarhum Bapak Afrizon, kami mohon kesediaan untuk maju ke depan. Selanjutnya, Saudari Serly Afri Madevi yang bekerja sebagai guru pada Yayasan Al-Fikri Paidan. Saudari Serly mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan pulang dari tempat kerja yang mengakibatkan cacat fungsi pada kaki sebelah kiri. Atas kejadian tersebut, Saudari Serly mendapatkan manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan berupa santunan cacat sebesar Rp39.360.290. Santunan pengganti penghasilan selama tidak bekerja sebesar Rp16.962.410, serta biaya pengobatan sebesar Rp45.216.570, dengan total manfaat yang diterima sebesar Rp101.539.270. Selanjutnya, almarhumah Ibu Ermawati yang semasa hidupnya merupakan seorang pedagang dan mengalami musibah kecelakaan kerja saat dalam perjalanan untuk membeli barang dagangan di kawasan api-api. Atas musibah tersebut, ahli waris mendapatkan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan kerja sebesar Rp70.000.000. Kepada ahli waris atau perwakilan almarhumah Ibu Ermawati, kami persilakan menempati tempat. Dan selanjutnya juga akan kita saksikan bersama. Penyerahan kembali sertifikat kepada veteran Kabupaten Pesisir Selatan yang telah meraih juara kedua lomba pidato kisah perjuangan seprovinsi Sumatera Barat dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 serta Hari Ulang Tahun Kota Padang ke-357. Beliau adalah atas nama Bapak Haji Dahar Datu Bagindo Sati. Ya, nantinya penyerahan kembali akan diserahkan oleh Bapak Bupati kepada veteran. Berkenan dengan hormat kepada Bapak Bupati Pesisir Selatan, Wakil Bupati Pesisir Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang didampingi oleh istri dan juga pemimpin Bank Nagari, BKP SDM, BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat menempati tempat di depan guna menyerahkan, yang mana akan diawali dengan penerimaan CSR yang diserahkan langsung oleh pemimpin Bank Nagari kepada Bapak Bupati untuk bantuan sosial bidang pendidikan. Berkenan dengan hormat kembali kami undang Bapak Bupati Pesisir Selatan, Wakil Bupati Pesisir Selatan, Ketua DPRD Forkopimda, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Bapak Bakri Bakar, dan juga beserta didampingi oleh istri Bapak Sekda untuk dapat menyerahkan, yang mana pada hari ini akan diawali dengan penyerahan CSR dari Bank Nagari untuk bantuan sosial bidang pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp120.000.000, yang mana pada hari ini akan diserahkan langsung oleh pemimpin Bank Nagari Cabang Painan kepada Bapak Bupati Pesisir Selatan. Berkenan, yang mana akan diawali dengan penyerahan CSR dari Bank Nagari. Mohon izin untuk dapat menempatkan di posisi tengah terlebih dahulu Bapak Bupati didampingi oleh istri, Bapak Wakil Bupati didampingi oleh istri, Forkopimda juga didampingi oleh istri, pimpinan DPRD dan juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada hari ini, Bapak Bakri Bakar juga berkenan terdapat menyaksikan secara bersama-sama pada hari ini penyerahan CSR Bank Nagari untuk bantuan sosial bidang pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp120 juta. Terima kasih kami ucapkan kepada Bank Nagari Cabang Painan. Diabadikan dalam foto bersama. Baik, selanjutnya berkenan dengan hormat kepada Bapak Bupati untuk dapat menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya secara simbolis kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang juga didampingi oleh Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, tentunya sembari Bapak Bupati menyerahkan penghargaan Satya Lencana, penghargaan juga BPJS dari Ketenagakerjaan, kita dengarkan juga medley lagu-lagu daerah Nusantara dipersembahkan oleh anak-anak kita dari SMP Negeri 1 Painan.

Mari kita saksikan bersama penjerahan Satya Lencana Karya Setia dan juga penjerahan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.

tentunya mari kita saksikan bersama pencerahan dari Satya Lencana Karya Satya dan juga pencerahan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Yang mana pencerahan BPJS tenaga kerjaan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah Kabupaten Besutan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja di Kabupaten Pesisir Selatan. Kita beri

Nah, selanjutnya juga kita saksikan Bapak Bupati menyerahkan sertifikat kembali kepada veteran yang meraih juara kedua. Berkenan untuk diabadikan dalam foto bersama. Berkenan untuk diabadikan dalam foto bersama dengan

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain nak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39.

Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Recontents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
1: I molt content per l'imatge d'aquí també.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.
3: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
6: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal, enggak. Karena kita masih, sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan Ujung Pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun Ujung Pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis
7: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: laporan terkini.
1: Ya, mendengar aksi kepedulian terhadap korban bencana di Nusa Tenggara Timur dilakukan masyarakat Sumatera Barat dengan menggelar kegiatan memasak rendang. Kegiatan yang digelar Elkam Sumatera Barat ini menargetkan pengiriman hingga 5 ton rendang untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Reporter Febian Syafitra menyampaikan laporannya.
2: Baik, pendengar, saat ini saya sedang berada di lokasi kegiatan aksi peduli masyarakat Sumatera Barat untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur yang akan digelar Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAM Sumatera Barat. Sejumlah bendokanduang bersama masyarakat terlihat bersiap melakukan proses masak rendang nantinya yang akan dikirimkan sebagai bantuan bagi warga terdampak bencana di NTT. Bantuan rendang ini ditargetkan mencapai 5 ton dan menjadi bentuk kepedulian masyarakat Sumatera Barat terhadap korban bencana. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aksi ini, saat ini saya telah bersama Ketua LKAM Sumatera Barat, Fauzi Bahar. Pak Fauzi, bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai acara ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, bekerjasama dengan Gebu Minang. Gerakan budaya dan budaya Minang, ekonomi dan budaya Minang di bawah pimpinan Bapak Usman Sabta, kita menyiapkan 5 ton rendang dikirim secara bertahap. Hari ini sudah selesai, sudah masak sekitar 700 kilo, 1 ton kurang karena hari ini ada pesawat angkatan udara yang dari Pekanbaru ke Halim akan kita titipkan baru sebanyak 700 kilo. Untuk dibawa ke lusanya, dibawa ke NTT. Ini sudah kita kemas-kemas dalam bentuk 4 kilo atau satu keluarga gitu. Jadi setiap kemasan itu beratnya sekitar 2,5 on untuk anak dan 2 anak atau suami istri dengan 3 anak, cukuplah 5 potong itu untuk sekali makan. Nah, dari itu nanti juga akan diserahkan atau diterima oleh Gebu Minang di NTT dan NTB. Kita berharap ini merupakan kepedulian dan targetnya mencapai 5 ton secara bertahap. Mungkin minggu depan akan kita kirim lagi atau hari Jumat kita kirim lagi sekitar 1 ton. Hari ini di kantor Elkam dipusatkan Bundo Kanduang beserta Ibu Gubernur juga dari himpunan rendang Sumatera Barat juga Hilmi membuat di masing-masing tungku mereka nanti akan dihimpun di kantor Elkam ini untuk targetnya 5 ton dalam waktu lebih kurang 15 hari ke depan. Kami ketika gempa 2009, saya waktu itu wali kota Padang, saya sangat merasakan betapa nikmatnya ketika dapat bantuan. Jangankan 1 ton rendang, 5 dus sepermi pun kita kejar waktu itu. Karena warga kita butuh sekali waktu itu. Dari itu ini kita sedang membagi rasa nikmat dulu dibantu orang. Termasuk sekali juga dari NTT sendiri juga memberikan bantuan. NTB dari Papua, dari Maluku, dari Makassar, mereka memberi bantuan. Dan masyarakat Minang yang ada di NTT tersebut. Hari ini kita berbagi juga dan saya pasti tahu persis bagaimana hati orang ketika dilanda gempa itu. Ada kehilangan nyawa, ada yang cacat, ada yang patah, ada yang ya luka dan sebagainya. Dan itu kita ingin masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dan para perantau-perantau bahu-membahu akan mengirim rendang yang siap saji, yang gampang dikonsumsi oleh masyarakat di bencana. Seperti dulu juga di Cianjur kita bantu 3 ton. Alhamdulillah ini respon dari seluruh warga Sumatera Barat, warga Minangkabau baik di perantauan maupun yang di sini akan bahu-membahu memberikan bantuan berupa rendang dan kita himpun di Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau di Sumatera Barat ini. Dan ini kita bersama Bundo Kanduang dari MUI, dari pemerintahan Kota Padang dan Pak Wali Kota Padang selaku Ketua Gebu Minang Sumatera Barat, Bapak Fahli Amran, hari ini juga akan menyampaikan dan mengantarkan rendang itu ke Lanut Tabing Padang.
2: Baik, terima kasih Pak Fauzi. Ya. Pendengar, aksi masak rendang ini tidak hanya menjadi bentuk bantuan pangan, tetapi juga membawa semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat Sumatera Barat bagi warga NTT yang tengah menghadapi dampak bencana. Selanjutnya, bantuan rendang ditargetkan dapat segera dikirimkan dan diterima masyarakat yang membutuhkan. Kembali ke studio.

0: Wah, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong nih. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Oke, pas banget. Di rumah aja tapi tetap Instagramable dong. Manjain mata follower aku nih. Pasti nanti dapat like-nya banyak banget.
4: Oh, ini ternyata. Papa perhatiin kamar kamu dari luar lampunya nyala warna-warni. Ini masih jam 12 siang, kakak.
3: Ya, Papa, ini demi konten feed Instagram aku. Di rumah aja nggak bisa hangout, ya udah. Aku dekor kamar aja, Pa, pakai lampu warna-warni. Hype abis nggak sih, Pa?
4: Iya, benar. Tagihan listriknya juga jadi hype, kakak. Emang followers kakak mau bayarin tagihan listrik? Makai listrik itu seperlunya aja. Masa kamar kecil lampunya beribu? Hemat energi, kakak.
2: Gunakan listrik seperlunya.
5: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-666-6975 serta melalui live chat RRI Digital.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asa

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka Jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.
1: Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila.
0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhzula.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wabn as-sabil wa la tubadzir tabdhira.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.
1: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
0: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

0: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.
1: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
0: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
0: Semua itu kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.
1: ذلك مما أوحى إليك ربك من

0: Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Ini rumah, kenapa disebutkan maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih gak tenang?
1: Ketika menggunakan dhammah disebut dengan mubtada. Perhatikan. Alhamdu, alhamdu, sifatnya mubtada, hukumnya disegerakan. Maka kalau Anda sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, nikmat keluarga, nikmat kenyamanan hidup, maka bersegeralah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya. Maka Anda ucapkan alhamdu, alhamdu, sifatnya disegerakan untuk kita menjadikan sifat syukur kita kepada Allah setelah menerima nikmat. Ini hukum umum. Bukankah Anda kalau saya berikan sesuatu, Anda seketika mengucapkan ucapan? Apa ucapannya? Terima kasih. Ya, saya berikan sesuatu, Anda ucapkan pada saya apa? Terima kasih. Ya kan? Anda terima, Anda ucapkan, saya kasih, Anda terima. Begitu saya berikan, terima kasih. Ya kan? Terima kasih Ustaz. Sekarang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada saya, Allah berikan pada Anda, Allah berikan pada kita. Nikmat, kebutuhan, rizki, segalanya. Setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Cepat, segera. Jangan tunda, jangan diakhirkan. Begitu terima, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Makanya kalimat alhamdulillah ini, itu dalam bacaan tafsir bisa dibaca dengan A. Bisa dibaca dengan A untuk menegaskan. Dari mana taunya Ustaz? Teruskan bacaannya. Waruya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Ajjaj annahuma qala alhamdulillahi bin nasbi wa huwa ala idmari fi'lin. Sufyan ibn Uyainah, kemudian juga Ru'bah bin al-Ajjaj, keduanya ahli tentunya dalam bidang qiraat, ya, keduanya menyampaikan riwayat bacaan dengan fathah. Tapi riwayat ini untuk tafsir. Ingat, bukan untuk bacaan dalam salat. Boleh dibaca dengan fathah, tapi bukan dalam salat. Ingat, dalam tafsir untuk menegaskan perintah segera bersyukur kepada Allah ketika menerima nikmat. Kenapa dibaca alhamdulillah? Untuk menunjukkan kalimat perintah sebelumnya yang ditiadakan untuk memudahkan bacaan kita. Asal kalimatnya kalau kita turunkan qulu, perintah dari Allahnya. Qulu. Qulu. Katakan oleh kalian semua. Alhamdulillah, alhamda. Cuman kalimat ini yang enggak muncul. Ya, Allah tidak menurunkan kalimat ini karena sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab paham. Dari mana pahamnya? Karena menggunakan dhammah. Dhammah ini sifat segera. Jadi sifat segera itu enggak dikasih tahu pun sudah paham harus segera bersyukur. Cuman kita ini yang bukan orang Arab kadang enggak ngerti kenapa mesti dhammah. Maka dijelaskan oleh dua ulama tadi, kenapa pakai dhammah? Karena asal perintah itu untuk bersyukur sifatnya perintah. Kalau mau dimunculkan dalam tafsir, ada kalimat sebelumnya, qulu. Kalau dapat anugerah dari Allah, cepat minimal katakan, cepat syukuri. Kalau orang Arab gak perlu itu lagi. Makanya ketika Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tidak menggunakan kata qulu lagi, saking pahamnya orang Arab dengan itu. Cukup dengan kalimat, alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Maka kalimat yang pertama, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mendapatkan nikmat yang tadi, nikmat diberi, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat macam-macam, maka adab yang pertama dari kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang telah diberikan itu. Kalimat pertama yang kita ucapkan, segera bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau ada sesuatu kita dapatkan, adab yang pertama, saya tulis ya, adabnya nanti ada tiga. Satu, ucapkan kalimat tahmid. Awas, awas, nanti ada kaitan nih dengan penambahan nikmat. Anak lulus ujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, proyek dapat, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dapat tempat pertama, alhamdulillah rabbil alamin. Dagangan habis, habis di luar, dagangan habis, alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Ya, ta'lim lancar, alhamdulillah rabbil alamin. Dapat traktiran teman, alhamdulillah rabbil alamin. Dapat tumpangan pulang, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Adab yang pertama. Jadi sudah adab, antum aja manusia ngasih langsung terima kasih. Masa Allah ngasih tiap hari kita ucapkan gak ucapkan alhamdulillah. Itu adab pertama. Awas hati-hati, hati-hati. Nanti kalimat ini ringan diucapkan tapi dampaknya besar. Kita akan lihat nanti korelasi dengan ayat yang selanjutnya. Pelan-pelan, sebentar di sini. Paham sampai sini? Baik, jadi pertama saya ulangi lagi. Saat kita kemudian mendapatkan semua anugerah dari Allah berupa nilai-nilai kebaikan, maka adab yang pertama bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, adab yang kedua. Fokus. Perhatikan baik-baik. Bukankah di kalimat alhamdulillah ini ada alif lam? Ingat ya, ada apa? Alif lam. Saya sering katakan kepada kita semuanya, pada diri saya, pada Anda, pada kita semua. Alif lam pada umumnya terbagi dua bagian, dua fungsi. Masih ingat? Satu, ma'rifah. Lam ta'rif. Menunjukkan sesuatu yang khusus. Yang kedua, istighraq. Ya, alif lam al-istighraq. Menunjukkan sesuatu yang sifatnya luas, menyeluruh. Semua, segala, tanpa kecuali. Ta'rif, kalamun, spidol, pena, pulpen, kalamun, al-kalam, yang ini, bukan yang lain. Saburatun, papan tulis. As-saburah, papan tulis yang ini, khusus, bukan yang lain. Sayaratun, mobil, banyak di luar kendaraan. As-sayarah, pakai alif lam, yang itu, bukan yang lain. Salatun, umum, salat, gimana aja, mau cepat, mau lambat, bebas. As-salat, salatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, enggak bisa sembarangan. Nah, itu baru tahu alif lam ma'rifah saja. Kalau kita bisa baca Al-Qur'an dengan benar, kita paham. Kenapa kalimat salat dalam Al-Qur'an yang bermakna ibadah dari takbir sampai salam, semua kalimatnya pakai alif lam. Kalau enggak pakai domir di akhirnya atau idhofah, pakai alif lam. Coba kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. 43 wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqimus salah. 45 wasta'inu bis sabri was salah. 153 ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. 238 hafizhu 'alas salawati was salatil wusta. Tadi dibacakan dalam surat Isya, Quran surat 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Selalu pakai alif lam yang bermakna salat, ibadah. Kenapa menggunakan alif lam? Ingin memberi pesan kepada kita, kalau salat jangan sembarangan. Jangan semaunya. Asal salat. Subhanallah, amin. Masyaallah, zuhur 2 menit. Bayangin. Paling nampak saat tarawih lah, yang 11 rakaat 1 jam. Yang 23 ada yang 7 menit. Kok cepet amat sih? Amatnya gak cepet-cepet. Lancar tiap tahun diulang-ulang, masa belum lancar juga. Lancar sih iya, tapi kan Nabi juga gak begitu, Jon. Ada aturannya, ada tumakninahnya, kan? Ada ketenangannya. Kamu gak tumakninah? Enggak, tumakninah sedang sholat sendiri tuh, paling belakang perempuan. Bukan itu. Tenang, bacaan nyaman, fasihnya, kan ada harakatnya, ada tajwidnya, ada sifatnya, ada makhrajnya, ada ketenangannya, ada doanya, itu aturan, pakai alif lam, ya, itu ma'rifah. Istighraq menunjuk pada yang luas, tanpa ada kecualinya, semua dicakup, yang semua yang terdapat, tidak ada satu pun tersisa untuk yang lain, semua tercakup. Nah, dua-duanya ini kita bisa terapkan dalam hukum kalimat alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillah. Kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka khususkan semua syukur itu hanya milik Allah saja. Jangan mengambil bagian darinya. Jadi kalau sudah merasakan semua karena Allah, ini kan yang ngasih Anda selamat, Allah. Yang ngasih anak Anda lulus bisa hafal Quran itu Allah. Yang bisa menjadikan Anda sukses dalam pekerjaan Allah. Kalau gak berkendak gak bisa. Anda kerja sampai bertahun-tahun, sampai banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting apapun, semua dibanting. Kalau Allah gak berkendak gak akan jadi. Dan kita sadar karena Allah. Maka dari itu ketika kita mendapatkan adab pertamanya, bersyukur, terima kasih pada Allah. Khususkan pada Allah. Jangan ngambil bagian dari situ. Karena kita meyakini apa yang kita dapatkan semua sumbernya dari Allah. Paham? Makanya jangan melibatkan diri kita. Ini adab keduanya. Jangan melibatkan diri kita saat kita ingin bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diterima. Contoh. Coba deh ibu atau antum, ikhwan ya. Sering kemudian mengantar anak, ujiannya bagus, hafal Al-Quran, bagus. Pernah sering ada yang berucap begini, Masya Allah, ukhti, luar biasa ya anaknya bisa hafal Al-Quran. Ya Allah, akhi, Masya Allah, luar biasa, nilai antum sempurna. Akhi, Masya Allah, pekerjaan antum luar biasa, bagus, beda dengan yang lain-lain sebelumnya. Pernah ada orang kadang memuji seperti itu? Nah, saat muncul kalimat itu, sadari. Ini titipan dari Allah. Barangkali ada yang belum kita syukuri. Kita belum sempat terima kasih nih sama Allah nih. Atau diuji, sadar gak bahwa itu tuh pemberian Allah. Kalau Allah berkehendak, bukan anak kita yang hafal, anak orang lain. Cuma dititipkan pada anak kita untuk menguji apakah kita ini mampu gak bersyukur kepada Allah. Mampu gak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Sadar gak bahwa Allah yang kasih. Makanya orang tua yang baik ketika mendapati anaknya hafal Al-Quran misal, juara pertama di sekolahnya. Dipuji oleh orang lain, gurunya bahkan mengatakan, ibu Masya Allah anaknya luar biasa, pintar, cepat pahamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini semua karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adab pertama. Nah, tapi kalau sudah mengucapkan itu, hukum alif lam ma'rifah berlaku. Khususkan hanya pada Allah, kita jangan ngambil bagian dari situ. Kalau ngambil bagiannya, maka berkurang sifat pujiannya. Ibu Masya Allah anaknya luar biasa bu, cepat pahamnya. Hafalan Qur'annya sempurna. Yang lain 2 tahun, dia 2 bulan dah hafal Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya memang saya juga tiap hari sih ngasih. Saya dampingi, terus malam didoain. Cuk tahajud, sujud. Kalau cuk mau bisa begitu. Ah, habis tuh. Jelas ya? Jadi jangan ambil bagian dari situ. Jadi kalau sudah al pakai alif lam, gak ada walaupun, meskipun, walau demikian, itu hilang. Ya, ada ikhwan misalnya kadar Allah sakit, di rumah sakit. Hari pertama udah lebih baik. Ditanya, sering lupa nih kalimat begini. Gimana akhi? Alhamdulillah lebih baik. Ya walaupun, walaupun udah gak usah. Ya walaupun sedikit lagi, udah gak usah pakai walaupun. Meskipun, walaupun, walau demikian, itu udah hilang. Karena udah ada alif lam. Jelas ya? Udah ada alif lam. Ini tuh kayak sederhana beneran deh. Bener, saya serius. Ya, ba satu huruf, cuman maknanya dalam. Alif lam. Ya, alif lam cuman al dibacanya. Tiap hari al itu banyak, tapi yang ini tuh beda, beda dengan yang lain. Anda boleh gunakan al pada yang lain, tapi al melekat pada alhamdulillah beda. Lain dengan al-fukat, lain dengan al-kalin, lain dengan al-al yang lainnya, beda. Ini al di sini khusus. Ketika disebutkan al di sini, lekatkan semuanya karena Allah. Gak usah campuri pakai yang lain-lain. Makanya setan itu sering menggerakkan di hati kita pada sisi nafsu. Supaya itu dikurangi. Jadi nilai pahalanya berkurang. Bukan cuma nilai pahala, nanti saya sebutkan kalimat yang lainnya. Begitu nanti yang ini sempurna, turun nanti pernyataan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu benar, akan datang lagi yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Datang, meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Ini yang paling dahsyat. Tapi hukum yang kedua ini mesti berlaku. Jadi begitu ada pujian, ada apapun, ucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tutup bagian diri kita yang ingin maju ke depan. Sudah. Tapi. Kenapa tapi Pak? Tapi semua ini dari Allah. Tidak ada peran saya sedikit pun di sini. Jelas sampai sini? Time. Dan al berlaku yang kedua yaitu istighraq. Pada semua jenis kenikmatan yang kita raih. Ya, awas hati-hati. Jangan cuma di satu sisi saja. Awas, hati-hati. Lupa kita itu. Dapat yang terasa materi, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dapat proyek, dapat promosi, alhamdulillah. Keturunan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lupa. Bukankah mata ini kadang dirawat oleh Allah untuk tidak sakit? Berapa kali bersyukur dengan nikmat mata ini? Berapa kali bersyukur dengan nikmat telinga yang jelas terdengar? Berapa kali bersyukur dengan nikmat kaki yang bisa melangkah? Anda berharap-harap hebat dapat proyek segala rupa, diuji oleh Allah, sakit kaki aja gak bisa berangkat kerja, hilang tuh jutaan, ratusan ribu sekian, sakit, hilang, cuman kaki aja satu, kena duri aja, ya tek, dah. Telinga gak berfungsi sedikit, pusing, capek. Mata, kena gangguan, proyek gak bisa kelihatan, susah. Berapa kali kita bersyukur dengan semua nikmat ini? Kadang kita bersyukur dengan segala hal yang kita dambakan dan belum kita pegang, tapi kita lupa dengan semua nikmat yang telah anugerahkan, Allah anugerahkan pada kita dan melekat pada jasad kita. Maka dari itu dipaksa kita untuk mengucapkan kalimat ini setiap selesai salat. Supaya ingat banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita, walaupun kita berharap-harap yang lain yang belum tentu kita butuhkan. Kalau bahasa yang lainnya mungkin, ini nikmat dah banyak yang kamu butuhkan, saya berikan, itu aja belum disyukuri, kamu minta yang lain. Itu aja belum mampu nyukurin, kenapa minta yang lain? Yang belum tentu kita butuh, belum tentu kita perlukan. Makanya setelah kita subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, makna salat apa yang diucapkan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, supaya sadar telah banyak nikmat yang kita peroleh, yang kadang kita menuntut banyak hal yang belum tentu kita butuhkan, tapi kita telah mendapatkan limpahan rahmat yang telah kita perlukan selama hidup kita. Jelas? Nah, bagian terakhir, adab yang ketiga. Ini adab pertama, ucapkan tahmid. Ya, satu. Adab yang kedua, jangan mengambil bagian. Atau kita bisa tegaskan dengan kalimat, tujukan khusus kepada Allah, khusus kepada Allah. Jadi jangan mengambil bagian dari tahmid kita itu. Saya naikkan ke atas sebagai adab kepada Allah. Dalam semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik terasa ataupun yang belum terasakan. Ya, yang terasa sifatnya ini yang kita dapati dalam kehidupan kita. Yang belum terasakan, yang kadang-kadang kita ikhtiar baru kita peroleh. Jangan bedakan semuanya. Semua setiap kita dapati, alhamdulillah. Makanya kalau berzikir pasca sholat, jangan cuma di lisan. Saat alhamdulillah itu, kaitkan dengan nikmat yang telah kita dapatkan. Ini begitu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, hati sehat, pikiran sehat, bening semuanya. Ya, anak sehat, semua sehat, istri sehat, suami sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya bersyukurnya nikmat. Tapi gak ada yang nyampe ke hati gitu. Gak ada yang nyampe. Coba dia ucapkan pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasakan. Ini itu tenang ke hatinya itu. Enak gitu. Zikir yang terasa itu nikmat ke hatinya. Dan ada ketenangan dalam jiwa kita. Ada getaran. Ada getaran tersendiri. Enak rasanya itu. Ada sentuhan ke hati kita. Ya, sentuhlah ia tepat di hatimu. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ya. Sentuh. Maka bacakan zikirmu dengan bahasa hatimu. Sehingga terjadi koneksi antara hati dengan lisanmu. Catat dulu. Mana dulu? Bacakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Yakinlah kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu akan tenang. Ala itu harful ikhbar wa taukid. Menyampaikan sekaligus menekankan. Jadi kalau zikirnya hati belum tenang, berarti ada yang enggak benar zikirnya. Ada yang belum tepat. Paham ya? Nah, itu dhammah banyak terkumpul. Banyak. Semua segalanya milik Allah. Ya, semua punya Allah itu banyak. Jadi semua aktivitas kita yang kita dapatkan nikmatnya itu semua punya Allah. Banyak punya Allah, enggak berkurang. Banyak. Banyak, banyak, banyak. Nah, yang terakhir. Yang terakhir. Ingat baik-baik, kalimat alhamdulillah itu mengandung makna syukur. Syukur. Ya, kalau manusia berterima kasih, kalau kepada Allah kita bersyukur. Baik. Apa artinya syukur? Ya, syukur itu kalau mau dicatat boleh, kalau mau didengar, dihafalkan atau disimak kembali pun tidak ada masalah, yang penting paham. Paham maksudnya. Syukur itu ungkapan rasa terima kasih. Ungkapan rasa terima kasih dan bahagia. Ungkapan rasa terima kasih dan bahagia atas nikmat yang diperoleh. Atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu, sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan, Sudah? Baik. Ungkapan terima kasih atau bahagia dan bahagia atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Baik. Awas, ini kalimat singkat tapi isinya padat dan akan sangat berdampak dengan kuantitas. Ya, peningkatan nikmat setelahnya yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukurnya benar, maka nanti limpahan nikmat berikutnya akan semakin bertambah. Perhatikan baik-baik. Awas, ini bagian ketiga ini yang sering gagal. Di syukur ini, adab pertamanya alhamdulillah, betul. Begitu menerima, alhamdulillah. Adab keduanya, tujukan semua karena Allah. Tapi di adab yang ketiga, ini yang paling penting, dan tidak sedikit orang gagal di sini. Jangan cukupkan syukur pada kalimat alhamdulillah. Tapi optimalkan nikmat yang diraih itu sesuai fungsinya yang telah Allah tetapkan. Misal, Allah kasih pada kita nikmat sehat di mata, melihat jelas. Kita bisa bedakan objek, ini laki-laki, ini perempuan. Ini peci putih, ini peci yang hijau. Ini peci biru, ini peci yang hitam. Bahkan yang paling nikmat, paling besar, kita bisa membedakan nikmat hak dan batil. Nikmat halal dan haram. Ini halal, itu haram. Baik, ini hak, ini batil. Jujur itu hak, dusta itu batil. Mencari dengan yang benar itu hak, korupsi itu haram, batil. Itu nikmat luar biasa. Ini tayangan yang hak, ini yang batil. Baik, ketika kita dapatkan semua nikmat itu, maka syukuri. Maka cara mensyukurinya, tempatkan, gunakan mata ini, nikmat mata, untuk melihat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata yang telah Allah tetapkan? Bukan sekedar melihat. Saya sering sampaikan, dalam Al-Quran, fungsi mata itu bukan sekedar melihat. Untuk manusia diikat dengan kalimat, melihat yang baik-baik. Bahkan tegas kalimat Qurannya, palingkan ketika yang dilihat itu tidak baik menurut Allah. Ini gak baik nih, palingkan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-24, An-Nur. Ayat berapa Ustaz? Ayat 30 untuk laki-laki. Apakah perempuan ikut? Ikut, bahkan harus. Ayat 31-nya perempuan. Bahkan iman kita dipertaruhkan di situ. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, kalau enggak punya iman ya enggak masalah, karena imannya enggak ada, maka enggak ada rem dalam dirinya. Karena iman enggak ada, maka enggak ada petunjuk pada hatinya. Di hati itu ada iman. Kata Allah, kalau hatinya ada iman, maka iman itu akan merambat ke seluruh anggota tubuhnya. Saat dia naik ke mata, ya ghuddu min absarihim, maka imannya akan menunjukkan apa yang harus dilihat oleh matanya. Ketika yang dilihat itu tidak benar menurut imannya, maka dia akan palingkan dari pandangan itu. Nah, jadi kalau ingin mensyukuri nikmat mata, pakai mata ini untuk melihat yang benar-benar. Yang baik-baik menurut Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat. Dan tanda yang kedua, iman kita masih ada, masih kuat. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah nikmat mata, tapi mata dipakai pada yang tidak benar, itu bukan syukur namanya. Apalagi pas diucapkan, pas dilihat yang gak benar. Gambar apa ini? Ini nih, gak benar nih gambarnya. Alhamdulillah. Nama alhamdulillah, pandangan pertama, selanjutnya kan gak boleh. Kalimatul haq, you know, lebih hal batil. Ya, kalimatnya benar, cuma ditempatkan di tempat yang salah. Paham? Nah, jadi coba cek deh. Katanya alhamdulillah, tapi mata masih dipakai pada yang tidak baik. Berapa kali Anda melihat gambar yang tidak tepat saat membuka status? Saat mengupdate status? Saat melihat browsing, searching, berita di internet? Saat membuka handphone, berapa kali iklan tampil? Kemudian mata kita bisa mengelak dengan cepat. Pindahkan pandangan. Itu baru satu. Belum telinga. Nikmat telinga, gunakan telinga sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Kata Allah, jangan dengar yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman, la yaghtab'ukum ba'dha, jangan dengarkan gibah. Jangan bergibah, jangan dengarkan gibah. Jangan bikin acara gibah, jangan jadi pelaku gibah. Sekarang dikemas jadi acara TV.
0: Itu yang repot,
1: gibah. Ya, bikin di situ tulisan. Memang kadang-kadang gini, kalau maksiat itu jangan dikemas-kemas. Semakin dikemas kelihatannya semakin bagus. Dijualnya jadi menarik. Bikin aja title yang langsung tunjukkan pada tingkat maksiatnya. Ya. Jadi kalau ada tayangan-tayangan gosip, langsung antum sebarkan berita, tayangan gibah. Gitu aja. Sebarin tuh ke yang lain, share. Tayangan gibah, terus turunkan ayat Quran di bawahnya. Khusus bagi orang Islam, Islam saja supaya enggak jadi tersangka nanti. Gampang. Udah. Paham ya? Nah, jadi gitu aja, nanti hilang sendiri. Ya, jadi dan jangan jadi pelakunya, katanya muslim tapi jadi pelaku gibah. Aneh. Jelas ya, iman kita dipertaruhkan di situ. Tuh, itu baru mata, ke telinga, belum ke lisan. Ya lisan pakai untuk apa? Bicara yang benar. Makanya Nabi itu mengikat dua saja. Maaf. Man kana yu'minu, iman lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir? Kenapa ada hari akhir menunjukkan hisab? Dihisab. Wafat dihisab. Itu penegas tuh. Jadi kalau melanggar ketentuan ini, maaf, berarti iman bermasalah. Yang kedua, merasa ringan saat dihisab. Falyakul khairan, katakan yang baik-baik. Jadi kalau masih punya iman, yang enggak baik itu akan dikatakan. Apa yang enggak baik? Banyak dusta. Wailulil mukadzibin, celaka para pendusta. Dusta tuh enggak baik. Kalau dusta akan celaka. Ghibah, ya celaan, makian, perselisihan, gak baik. Makanya kalau anda rajin ikut taklim tapi rajin berselisih, ada yang aneh tuh. Aneh. Katanya taklim, katanya mendekat pada Al-Quran, katanya ingin praktekkan Al-Quran, tapi melanggar isi Quran, aneh. Aneh. Anda belajar di mana? Quran mana yang anda praktekkan? Hah? Mana iman anda? Taklim itu menguatkan iman, bukan melanggar iman. Itu poinnya. Jadi kalau anda dekat dengan Allah, itu semua tubuh kita akan dijaga. Lurus pada nilai-nilai kemuliaan. Jelas sampai sini? Itu teman-teman, itu baru tubuh kita. Belum yang lain. Ini saya tanya pada anda. Ya, mulai dari pakaian, alas kaki, rumah, ya kendaraan. Pertanyaan saya, berapa nikmat yang telah kita peroleh, yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita? Makanya pelajari dulu sebelum meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anugerah rumah. Apa fungsi rumah menurut Allah dan Rasulnya? Turunkan. Ada fungsi rumah untuk berzikir, fungsi rumah sebagai naungan. Fungsi rumah itu ada 3-4 dalam Al-Quran. Ada manzil, kenapa rumah disebut dengan manzil? Ada bait, kenapa disebut dengan bait? Ada dar, kenapa disebut dengan dar? Ada maskan, kenapa disebut dengan maskan? Ada di situ turunannya, pelajarin dulu. Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa anda yang dikasih gak tenang? Padahal tempatnya disebut maskan, tempat untuk tenang. Ustaz, kenapa saya gak tenang? Karena anda gak belajar turunan dari maskan. Maskan itu sifatnya sakinah. Sakinah itu dibawa ke rumah tangga. Ayatnya Quran 30, surah 30 ayat 21. Pelajari ayatnya. Di situ ada sakinah. Sakinah dapat, mawadah turun. Mawadah turun, rahmat dapat. Di situ disingkat sakinah mawadah rahmah, disingkat jadi samara. Dibawa ke dapur jadi sambara. Itu. Ini kan pernikahan seperti sayembara, tebak-tebakan. Anda mendapatkan samara, tapi Anda tidak menggali hikmahnya, bagaimana bisa meraihnya? Anda mendapatkan pengen sakinah, tempatnya maskan yang punya Allah, tapi Anda sendiri jauh dari Allah, bagaimana bisa mendapatinya? Makanya fungsi rumah yang kedua disebut bait. Bait itu dari bata yabitu, baitan, tempat menetap. Tapi bukan sekedar menetap. Karena dalam Al-Quran ketika disebutkan bait, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah. Makanya Ka'bah disebut bait. Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudhi'a linnasi alladhi bibakkata mubaraka. Sungguh rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia itu apa? Ka'bah yang terletak di Mekah yang diberkahi. Kenapa Ka'bah disebut dengan bait? Untuk menunjukkan setiap fungsi bait itu menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa disebut menghadap ke Ka'bah? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ibadah. Diturunkan di hadis Nabi. Pakai zikir, zikir, zikir, zikir. Rumah yang tidak digunakan untuk berzikir seperti kuburan, sepi, sepi, sepi, sepi. Bukan sekedar zikirnya, karena dengan zikir itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, rahmat turun. Begitu Joni cara memahaminya. Ini rumah dibangun-bangun, diluas-luas, tapi jauh dari Allah. Ya gimana bisa nyaman tinggal di rumah? Luasin, luasin, luasin, silahkan aja luasin. Kandang ayam juga luas. Main ke Subang tuh banyak kandang ayam. Kandang ayam juga luas. Apa bedanya rumah Anda dengan kandang ayam? Apa beda rumah Anda dengan Ragunan? Ragunan juga luas tuh, kandang singa luas begitu. Hah? Luas. Apa bedanya? Bedanya pakai zikir. Zikir. Apa itu zikir? Banyak di Quran. Salat zikir, Quran surah 20 ayat ke-14. Waqimi sholata li dzikri, baca Quran zikir, Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Bacaan subhanallah alhamdulillah kalimat thayyibah dzikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Asmaul husna dzikir, Quran surah ke-2 ayat 152. Ditafsirkan dengan Quran surah ke-17 ayat ke-110. Doa itu zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Menghafal Quran zikir, Quran surah ke-54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40. Kenapa enggak dihidupkan di rumah tuh begitu? Zikir. Semua, ayo coba deh dengan istri menghafal, menghafal, kan? Masya Allah. Enggak apa-apa sambil bercanda. Setelah itu apa namanya berlomba. Enggak apa-apa. Mama sayang, Masya Allah. Tahu enggak bedanya keramik sama kamu? Wah, gitu. Enggak tahu, Pak. Kalau keramik makin lama makin antik. Kalau kamu makin lama makin cantik.
2: Catat.
1: Oh, apa bisa aja. Bukan karena bisanya, tapi kecantikan itu memudar di dunia. Saya ingin semua bertahan sampai ke akhirat. Yuk, kita mulai dengan menghafal Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan mahkota di akhirat. Itulah kecantikan dan keindahan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
2: Masyaallah, masyaallah.
1: Alif. Praktekin. Masya Allah, Masya Allah.
2: Ah, paham? Dibikin status. Aduh. Dunia, ada-ada aja.
1: Agak itu caranya. Ini kalau dipakai begitu enak tuh. Coba lah anak-anak. Aduh, kalau lihat anak tuh, kalau lagi kosong dia baca Quran. Ini lagi main, tiba-tiba baca Al-Mulk, baca Al-Qalam, baca macam-macam. Ya, itu indah pokoknya deh. Antum lagi pulang, lagi capek, tiba-tiba anak dalam mainnya dia baca tuh. Amma yatasalun. Lagi main aja, main sepeda, main apa gitu. Hidup tuh suasana rumah. Pakai trigger dulu, ya. Kayak speaker aktif atau apa gitu kan. Ya, kemudian pasangkan 24 jam putar. Jadi suasananya terbawa. Antum belum baca gak apa-apa. Mulai pasang dulu aja speaker aktifnya. 24 jam isi, gak apa-apa muter. Dan biasakan ya anak-anak begitu. Ya, saya berusaha mencoba. Ya, setelah itu kita berbagi dan itu dampaknya besar. Ya, saya praktekin dulu sendiri, saya coba dulu pada anak-anak tuh, dekatkan dengan Quran. Terus beli mic-mikan, dia bicara dengan Quran. Itu Quran tuh karena biasa Quran, makanya ketika dikasih mic pun bukan nyanyi, kasih Quran.

bagi dengan tetangga, alhamdulillah. Tapi buktikan, jangan setelah undang tetangga segala rupa, lupa lagi dengan Allah. Tuh, kalau digali banyak, ada maskan, ada bait, ada dar, ada manzil. Manzil nazala, turun. Manzil tempat menurunkan. Apa yang diturunkan situ? Turunkan keturunan. Makanya jangan pernah bermaksiat di luar rumah. Setelah berumah tangga, ada rumah, lakukan semua hubungan di dalam rumah. Jangan maksiat di luar rumah. Ya, yang kedua, menurunkan kasih sayang, menurunkan segala rahmat, menurunkan segala perhatian. Di situ berikan pada anak, pada setiap yang ada di rumah dan sebab itu baru satu. Di kadang-kadang begini, Allah udah kasih, minta yang lain, yang ini aja belum dipakai ibadah. Antum udah nyari-nyari pakaian yang lain, ini pakaian yang dipakai ini udah pernah dipakai ibadah belum? Pakai sholat, pakai ngaji, pakai macam-macam. Ini kadang-kadang begini, saya sering dapat pertanyaan, Ustaz, saya ini cari pekerjaan, gak pernah keterima. Saya bilang, sini mas, baju ada? Ada. Makan tiap hari ada? Alhamdulillah. Kendaraan ada? Sepeda Ustaz punya? Alhamdulillah. Baik. Rumah ada? Ada Ustaz, alhamdulillah. Ustaz, berapa banyak yang dipakai ibadah? Sepeda sudah mengantarkan Anda pada sholat? Kadang-kadang Ustaz. Baju sudah semua dipakai ibadah? Ya belum semua Ustaz. Ah, itu Anda itu begitu. Itu kan semua titipan. Setiap titipan akan ditanya. Semua orang yang dititipan itu gak pengen banyak. Gak ada orang titipin pengen banyak. Pengennya sedikit supaya gampang dikembalikan. Atau saat ditanya menjadi lebih mudah menjawabnya. Nah sekarang Anda aja yang dikasih oleh Allah saja titipan belum digunakan pada yang benar. Bagaimana bisa meminta yang lain? Barangkali bukan Allah belum mau ngasih, tapi Allah menginginkan Anda maksimalkan dulu nikmat yang ini. Kalau sudah semua maksimal, jangankan Anda minta, belum minta pun Allah bisa kirimkan yang lain. Itu poinnya. Mudah bagi Allah, karena Allah mampu menguasai semua alam. Jangankan pengen pekerjaan, semua alam pengen dikasihkan. Jangankan menguasai, merawat semuanya, memberikan semuanya, ngasih, memberikan, merawat, mencukupkan, semua diberikan. Sifat yang memberikan, merawat, memenuhi semuanya tanpa kecuali, dalam bahasa Arab disebut dengan rububiyah. Yang memilikinya disebut dengan Rabb. Karena itu kata Rabb secara tunggal, kalau tidak dilekatkan dengan kalimat lain, itu artinya enggak boleh diberikan kecuali hanya pada Allah saja. Rabb. Awas, hati-hati, Rabb. Enggak boleh manusia diberi nama dengan Rabb. Rabb, kecuali disambung dengan yang lain. Robbie Williams, kan? Nah, atau misalnya Muhammad Rabbi, ya. Kalau bersambung dengan yang lain boleh. Boleh. Ya, di kisah Nabi Yusuf Quran surah 12 ayat ke-42. Ya. Wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma udzkurni 'inda rabbik, bukan Allah di situ. Ya, ketika Yusuf alaihissalam berkata kepada satu di antara dua orang yang ditakwilkan mimpinya dan dia duga dia akan berhasil keluar dari situ selamat. Ya selamat, maka dia katakan berikan pesan kepada orang ini, ya napi yang akan lolos ini, selamat ini, kata Nabi Yusuf alaihissalam, nanti sebutkan kisah saya kepada rajamu. Ya, Rabb di situnya, tapi ada kaf di situ, Rabbik, bukan Rabb sendiri. Ditunjukkan kepada raja. Jelas sampai sini? Baik, itu boleh, enggak ada masalah. Nah, tapi ingat sifat Rabb, kalaupun dilekatkan dengan kalimat lain, itu tidak hanya menunjuk pada aspek kepemimpinan, tapi ada perawatan dan maslahat di dalamnya. Yuk kita baca sedikit tafsirnya. وَالْرَبُّ هُوَ الْمَالِكُ الْمُتَصَرِّفُ وَيُطْلَقُ فِي اللَّغَةِ عَلَى السَّيِّدُ وَعَلَى الْمُتَصَرِّفِ لِلْإِصْلَاحِ وَكُلُّ ذَلِكَ صَحِيحٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. Kata Rabb itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bermakna malik yang memiliki segalanya. Mutasarrif yang berkehendak untuk menggunakan pada apapun yang dikehendakinya pada semua yang dimilikinya. Terserah Allah. Terserah Allah. Nih, maaf ya, maaf ya. Maaf sekali lagi, maaf. Ini tangan punya siapa? Ya Allah. Maaf. Mata punya siapa? Ya Allah. Telinga punya siapa? Nah, karena punya Allah, terserah Allah, ya Allah yang punya. Itu kan? Sekarang yang punya, nitipin ke kita supaya kita pakai. Makanya kita katakan, inna lillah, kita itu punya Allah. Inna lillahi, kita semua punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Karena kita punya Allah, besok lusa kita pulang kepada Allah. Karena kita punya Allah, mata punya Allah, telinga punya Allah, tangan punya Allah, terserah Allah. Maka Allah bikin aturan. Karena kamu punya saya yang ciptakan nih cara menggunakan semua jasa dalam tubuhmu. Pakai sesuai petunjuk pemiliknya. Tangan gunakan begini, mata gunakan begini. Makanya kalau tangan dipakai maksiat, Allah marah yang punya. Wasariku wasariku fakta wa idiyahuma, kata Allah, tangan, saya kan suruh gunakan yang baik. Kenapa dipakai mencuri? Daripada pakai mencuri, potong aja tangannya. Yang punya marah. Saya punya motor, motornya saya titip.

Bukan pada Anda, saya bilang pakai motor ya. Pakai yang baik-baik buat taklim, buat cari nafkah. Anda pakai motor buat maksiat. Rampok orang pakai motor itu, saya marah enggak? Marah. Motor Anda tabrak-tabrakin. Bemper pengok, spion hilang, gitu kan? Semua habis. Marah enggak saya? Marah. Ini tubuh kita punya Allah, dipakai maksiat ya wajar Allah marah. Perangkat hidup punya Allah, dipakai maksiat wajar Allah marah. Malikul mutasarrif. Makanya kata yang memiliki dan mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya itu Rabb namanya. Kalau kalimat itu diambil untuk sifat keteladanan kepada makhluk misal manusia, maka tambahkan kalimat lain. Rabbul bait yang merawat rumah. Ya, Rabbud daulah yang merawat pemerintahan. Kenapa disebut Rabb? Supaya dengan perawatan itu memberikan maslahat. Makanya para pemimpin baik di rumah tangga ataupun aspek yang lebih luas lagi, kalau dia memimpin tapi tidak mengarahkan pada yang lebih baik, besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi itu. Awas, hati-hati. Hati-hati. Dan itu berat, berat, berat, berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, kenapa menggunakan kata Rabb? Rabb itu sifat memberi tanpa batas, sifat merawat dengan sempurna. Kalau engkau bersyukur kepadaku, menggunakan semua nikmat yang telah aku berikan sesuai dengan perintahku dan fungsinya, maka aku akan tambahkan lagi bagi kalian. Tambahkan lagi. Dan aku akan rawat kalian beserta nikmat-nikmat itu, sehingga semua nikmat terpakai dalam hidup kalian. Itu yang disebut dengan berkah. Dapat gaji 100 ribu, semuanya tergunakan dalam manfaat. Kan ada orang dapat 1 miliar sebulan, tapi gak ada manfaatnya, habis. 100 juta 3 hari habis. 200 juta sepekan habis, tapi manfaatnya gak kerasa. Aduh, kadang-kadang kasihan. Kasihan banget. Dapat gaji 100 juta, sepekan habis. Pakai nonton burung, pakai nonton kuda. Nonton kuda doang, kuda lewat. Bayar 20 juta, cuma lihat kuda doang. Masya Allah, pakai ini, pakai itu. Jalan sini, dia sini gak menikmati. Kalau berkah gak apa-apa, makin banyak makin berkah. Banyak beri orang lagi, beri lagi, sedekah lagi, berkah gak apa-apa. Ya, pilih mana, sedikit tapi berkah atau banyak tapi berkah? Banyak tapi berkah. Banyak berkah, banyak berkah. Ya, ya berangkat umrah, berangkat haji, sedekah, infak, ini banyak berkah, banyak, banyak, banyak. Alhamdulillah, gak apa-apa. Tapi sering terjadi, banyak dikumpul-kumpul, dia sendiri gak merasakan itu. Dan yang paling dahsyat itu, kadang berkelahi dengan orang yang dipegang aja di tabungannya belum habis. Itu sekarang banyak orang aneh itu. Banyak orang aneh. Beneran, serius saya. Banyak orang aneh. Kalau Anda cek, kekayaannya luar biasa. Miliaran, triliunan dan sebagainya. Tapi masih mengharapkan yang lain. Itu aja belum kepake buat dia. Bawa uang aja 1 miliar, masuk ke restoran. Makan, mau makan apa sih itu? Itu aja belum habis. Sudah pengen makan aspal, makan hutan, makan ini, makan itu. Allahu Akbar. Apa yang mau dimakan? Kasihan saya. Kasihan bener. Hidupnya kasihan, dikumpul-kumpul kepake enggak. Mati aja, udah. Udah selesai itu. Jadi cuma mewariskan masalah. Dan kalau enggak berkah, celaka. Begitu dia meninggal, orang rebutan. Anak cucunya rebutan, saling tembak, saling bunuh. Meninggal, enggak ada yang dapat. Kan sering saya bilang, kayak dua orang rebutan mobil. Dua-duanya meninggal, mobilnya cuma ketawa. Paham ya? Nah, maka kalau kita benar menggunakannya, Rabb sifat rububiyah itu muncul. Allah akan merawat.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali Vivi Fikri di programnya Musik Istirahat Siang hari ini spesialnya 17 Agustus 2026. Di hari yang spesial juga nih buat kita semua sahabat seluruh Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia merdeka, Indonesia hebat, Indonesia terus melangkah. Dari Painan dan dari pesisir selatan sampai ke seluruh penjuru Nusantara, mari kita juga isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang apa yang kita bisa ya untuk lakukan hari ini untuk Indonesia. Sahabat, tentunya untuk hari ini yang ingin bergabung bersama kita juga boleh nih request tempat-tempat yang spesial khusus kemerdekaan hari ini. Boleh nih sahabat di 0823 7441 4591. Sekali merdeka, tetap merdeka. Baik, untuk sahabat-sahabat semuanya di siang hari ini yang lagi makan siang juga kita temani dengan tempat-tempat spesial kemerdekaan ya untuk hari ini. Sudah di 81 usia kemerdekaan Republik Indonesia, dan tentunya juga banyak hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kita sapa dulu nih buat Hadit. Halo, selamat siang Hadit. Iya, siang Adit.
1: Apa kabar Kakak?
0: Alhamdulillah baik-baik hari ini, Dit.
1: Iya, sama kita.
0: Ini sama lagi kita. Libur nih, Kak. Lagi libur ya. Agustus. 17 Agustus. Ulang tahun Adit hari ini.
1: Bulan Desember nanti Kakak.
0: Oh, akan bulan ini. Kirain hari ini ulang tahun ya. Kalau hari ini ulang tahun banyak yang merayakan ya seluruh Indonesia.
1: Bukan bulan ini, tapi bulan Agustus. Bulan Agustus banyak ulang tahun. 17 Agustus.
0: Iya, banyak yang berulang tahun juga nih. Ada yang berulang tahun hari ini ya?
1: Iya, siapa tuh Kak? Kalau boleh tahu.
0: Ada nih, kalau dari kantor ada Hutri, kemudian ada siapa tadi ya? Pokoknya ada banyak deh yang ulang tahun hari ini, kalau di tanggal 17 ini.
1: Selamat ulang tahun deh buat Kak Hutri. Kak Utri,
0: iya.
1: Yang kita belum kenal.
0: Pokoknya di
1: mungkin Kak Utrinya pernah mendengar radio Langkis FM, mungkin pernah dengar suara di radio, mungkin belum kenal.
0: Iya, nanti pasti kenal juga lah ya, Dit. Ya biasa juga lagi dengar terus kalau di kantor.
1: Ya, mungkin Adit ini pendengar lama loh Kak, gitu.
0: Oke Adit.
1: Selamat dong 17 Agustus yang ke-81 ya Kak.
0: 81 hari ini.
1: 81 semoga merdeka ya. Semoga jaya selalu.
0: Jaya
1: kemerdekaan
0: selalu.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Siap, baik. Semangat 45 nih.
1: Mana 45. Ini requestnya tentang lagu kemerdekaan ya.
0: Boleh Dit, nggak apa-apa, kita juga lagi suasana kemerdekaan juga hari ini.
1: Nah, request lagunya 17 Agustus saja nih.
0: 17 Agustus ya, dari kotak ya.
1: Ya ya. Boleh dua nggak Kak?
0: Boleh, apa satu lagi Dit? Pop Indonesia ya hari ini.
1: Satu lagi Pop Indonesia Kak.
0: Ya, judulnya
1: Messi Potret.
0: Itu terus ya, disuka lagunya ternyata.
1: Ya, Messi Potret itu menyentuh lagunya Kak, tentang apa tuh? Tentang orang yang ditinggalkan orang tuanya gitu.
0: Oke, baik. Nanti kita puterin ya.
1: Iya, kalau Messi Potret itu apa arti lagunya tuh Kak, kalau boleh tahu Kak?
0: Yang mana, Dit?
1: Yang lagu cerita lagu Messi Potret apa arti lagunya?
0: Atau maknanya gitu ya.
1: Iya Kak.
0: Bentar ya, kita lihat dulu.
1: Sesi potret.
0: apa nih hubungan perasaan dan proses menghadapi kenyataan dalam hidup katanya.
1: Gitu. Dalam hidup.
0: Maksudnya gini loh, proses menghadapi kenyataan dalam hidup itu kan ada yang senang, ada yang sedih atau kecewa, banyak gitu hal-hal yang membuat seseorang itu kan kadang ada yang perlu dimengerti, ada yang perlu ya kita dengarkan curhatnya, siapa tahu mungkin ada salah satunya. Pokoknya bisalah untuk menghadapi kenyataan hidup yang pahit, yang gimana lah, bergejolak lah gitu arti.
1: Boleh salam enggak?
0: Boleh Dit, buat siapa salamnya?
1: Salam buat Bang Rio Kibo. Sama Bang Roma. Nanti malam siapa siaran Kak di Kapana Kari?
0: Oh, ada si ada Bang Kibo. Abah Roma Manganas nih kayaknya.
1: Nah, salam untuk Bang Roma, Siti, Mauwo. Adel. Bungkus aja deh Kak. Nanti jam 5 siaran enggak Kak? Di Rotary.
0: Kak Vi nanti mungkin acara itu ya. Jam 5 nanti dilanjutkan sama Bang Rio Kibo kalau enggak salah. Kak Vi sampai nanti sampai jam 5 karena juga nanti ada acara penurunan bendera.
1: Gitu Kak. Iya. Jadi Kak,
0: lagi Kak. Oke, Adit. Makasih Adit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit menyapa untuk siang hari ini sahabat di menit 18 dari pukul 1 siang hari ini. Boleh yang lain bergabung kembali di suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak hal yang bisa kita isi ya di momen-momen 17-an ini. Apalagi di 17 Agustus ya, bukan tentang merah putihnya ya, bukan hanya tentang lomba juga, bukan hanya tentang upacara, tapi tentang bagaimana kita meneruskan semangat perjuangan dengan cara kita masing-masing. Kalau dulu nih para pahlawan berjuang ya dengan tenaga dan keberanian. Sekarang tugas kita adalah itu berjuang dengan ilmu, kreativitas, kerja keras, dan kepedulian. Dan juga banyak yang mengingatkan juga kita bahwasanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa gitu ya kan. Jadi untuk generasi muda sama sekarang nih sudah benar-benar merdeka gitu ya kan. Merdeka dari apa? Bukan hanya merdeka dari penjajahan, tapi juga merdeka dari rasa takut mencoba, merdeka untuk belajar, merdeka untuk berkreasi, atau merdeka untuk punya cita-cita. Dan yang tidak kalah pentingnya, merdeka dari kebiasaan buruk yang justru menghambat diri sendiri. Media sosial boleh digunakan, teknologi pun boleh dimanfaatkan, tren boleh diikuti ya, tetapi jangan sampai kita kehilangan identitas, jangan sampai generasi muda Indonesia lebih hafal tren dari luar daripada budaya daerah sendiri. Karena menjadi modern tidak berarti juga harus melupakan akar budaya. Justru sahabat ya, generasi keren adalah generasi yang mampu menggabungkan kreativitas modern dengan nilai budaya Nusantara.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan, jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone enggak bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lengkis FM, tentunya di menit depan dari pukul 2 siang hari ini masih bersorakan TV menemani sahabat di momen ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ya. 81 tahun Indonesia merdeka. Mungkin kita juga perlu tahu mengenai sejarah-sejarah dari proklamasi 17 Agustus 1945. Boleh nih sahabat yang bergabung, silakan ya 0823 7441 4591. Teman-teman Pop Indonesia, spesial untuk hari ini ya, teman-teman kemerdekaan, boleh di request pastinya. Selamat bergabung aja untuk semuanya yang bergabung di bagian utara, sampai selatan, kabupaten pesisir selatan. Tentunya juga sahabat Indonesia, untuk hari ini memperingati hari kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus ya, mengenang proklamasi kemerdekaan yang dibacakan Soekarno pada 17 Agustus 1945. Pada 2026 ini peringatan memasuki usia ke-81 dan menjadi momentum untuk kembali mengenang perjuangan panjang ya bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Rangkaian peristiwa proklamasi bermula ketika Perang Dunia II memasuki tahap akhir setelah Jepang digempur bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Situasi ini pun membuat para tokoh pergerakan melihat peluang untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum kekuatan kolonial kembali ke Indonesia. Sebelumnya Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Hajiman Wadioningrat bertemu dengan panglima tertinggi tentara Jepang di Asia Tenggara, Hisaichi Terauchi, di Dalat Saigon ya. Dalam pertemuan tersebut, Soekarno mengusulkan proklamasi pada 25 Agustus 1945. Sementara Terauchi menjawab, terserah tuan-tuan saja. Jadi ketika kembalinya ke Jakarta pada 14 Agustus 1945, sebelumnya Jepang juga menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu sehari kemudian. Kabar pun didengar oleh Sultan Syahrir melalui saran radio luar negeri dan mendorong Muhammad Hatta agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Jadi desakan serupa datang dari kelompok pemuda yang kemudian membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Jadi setelah kembali ke Jakarta, Ahmad Subarjo ya menghubungi anggota PPKI untuk mengadakan rapat darurat di rumah Laksamana Maeda. Jadi rapat ini terjadi pada 16 Agustus 1945. Itu menyepakati pelaksanaan

proklamasi pada 17 Agustus, serta penandatanganan teks oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Jadi keesokan harinya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan di kediamannya di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa inilah yang menjadi penanda lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka.

Nah, untuk sahabat semuanya, selamat siang di 082374414591 masih kita tetap tunggu ya, yang mau bergabung boleh silakan request teman-teman kemerdekaan mungkin ya untuk hari ini. Silakan juga untuk sahabat-sahabat juga ada informasi nih, informasi apa? Untuk resepsi malam kemerdekaan akan dihadirkan acaranya di Pantai Cilacok Painan ya, nggak jadi di kantor bupati, jadi di Cilacok Painan. Jadi untuk sahabat semua, untuk informasinya nanti malam resepsi untuk kenegaraannya dihadirkan pada hari ini ya, nanti malam jam ya mungkin sampai selesai aja lah, dari sesudah salat isya ya sampai selesai di Pantai Cilacok Painan. Oke deh, untuk sahabat kita dengarkan kembali teman-teman berikut yang mungkin juga bisa memberikan semangat 45 untuk hari ini di momen 17 Agustus di tahun 2026 ini, di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi memang sahabat, kalau kita nih salah satu budaya pesisir selatan dan budaya Minangkabau yang menurut sahabat juga mungkin ada banyak hal yang perlu kita lakukan juga gitu ya kan, di mana momen 17 Agustus bukan hanya tentang merah dan putih, bukan hanya tentang lomba juga ya, tapi tentang bagaimana kita meneruskan semangat perjuangan dengan cara kita masing-masing.

0: percaya.
1: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
2: Yeah, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
1: lo kok merokok?
2: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
1: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
2: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
1: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok, sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

1,2 lagi saya FM 41 dan pukul 2 siang hari ini masih di 17 Agustus 2026. Jadi hari ini sahabat, hari kemerdekaan Republik Indonesia, tentu ada banyak hal juga yang menarik yang bisa kita hadir menemani sahabat semua di seputar angka 17 ya, kemerdekaan dan tradisi yang mungkin sering muncul setiap bulan Agustus. Jadi sahabat, tentu semua tahu ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan 17 Agustus 1945. Tanggal ini pun kemudian menjadi salah satu tanggal paling penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Menariknya, ke-17 juga sering dianggap punya makna tersendiri dalam berbagai pembahasan tentang kemerdekaan. Jadi setiap kali melihat angka 17 di bulan Agustus langsung teringat merdeka. Nah itu dia mungkin sahabat, kalau kita juga bicara tentang perlombaan panjat pinang hampir selalu menjadi ikon juga ya. Satu pohon banyak orang, satu tujuan dan biasanya gitu. Jadi kalau satu orang berhasil naik, yang lainnya pun ikut senang. Jadi kalau direnungkan, panjat pinang itu punya pesan sederhana. Kadang kita tidak bisa mencapai tujuan sendirian, kita membutuhkan kerjasama dan saling membantu, mirip dengan kehidupan kita bermasyarakat. Contohnya juga nih, lomba makan kerupuk yang juga selalu berhasil bikin suasana ramai. Kerupuk digantung, peserta berdiri, tangan tidak boleh digunakan, dan yang terdengar biasanya ayo, ayo, ayo, ayo. Nah, jadi meski terlihat sederhana, sahabat, lomba ini menjadi hiburan juga yang membuat anak-anak hingga orang dewasa berkumpul dan tertawa. Ya, salah satu pemandangan khas di bulan Agustus juga nih sahabat, hampir setiap rumah ya dipasang bendera merah putih, mulai dari gang kecil, jalan utama, sekolah, kantor, sampai lingkungan perumahan. Merah putih bukan sekedar dekorasi, ia juga menjadi simbol identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, yang menariknya di sini sahabat, kalau dulu ya para pahlawan itu berjuang merebut kemerdekaan. Nah, hari ini bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan? Bisa dengan belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menjaga lingkungan, menghargai orang lain, dan melestarikan budaya daerah. Menggunakan media sosial dengan bijak, nah tentunya juga berkontribusi sesuai kemampuan kita masing-masing. Karena ya menjadi pahlawan zaman sekarang tidak harus memakai bambu runcing, bisa dengan ilmu, karya, prestasi, dan kepedulian. Jadi untuk sahabat, kalau diberi kesempatan membuat satu lomba 17 Agustus yang unik, yang belum pernah ada, yaitu lomba yang bisa, mungkin lomba joget juga ada ya, lomba pantun ada, lomba tebak lagu mungkin belum ya, boleh nih tebak-tebak lagu nanti besok di tahun-tahun depan lah ya, mungkin bisa diadakan. Ya, untuk kali ini sahabat, di balik 17 Agustus ada sejarah perjuangan juga, kebersamaan, tradisi, dan semangat untuk terus menjadi bagian dari Indonesia yang lebih baik. Jadi hari ini sahabat, kita pasang senyum terbaik ya, dan kibarkan bendera merah putih. Rayakan dengan penuh kebersamaan, dan yang paling penting, jangan cuma merdeka dalam perayaan, tapi juga merdeka untuk berkarya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Sponsor Koma 2 lagi saya FM, sahabat kita di program Citra Keluarga hari ini, edisi Senin 17 Agustus 2026. Kemerdekaan Republik Indonesia.

Masih terasa nih sahabat ya, tapi juga perlu nih untuk yang dingin-dingin, minuman hijau yang kaya antioksidan dengan beragam manfaat kesehatan. Jadi ada nih sahabat ya, maca ini atau bubuk teh hijau yang berwarna hijau cerah yang berasal dari daun tanaman Camellia sinensis, semakin populer ya sebagai minuman sehat maupun bahan tambahan dalam berbagai makanan. Selain memiliki cita rasa yang khas, maca juga dikenal kaya antioksidan dan senyawa alami yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan. Maca umumnya diproduksi di Jepang dan Tiongkok, berbeda dengan teh hijau yang biasanya. Jadi meskipun di sini sahabat untuk kandungan kafein lebih tinggi dari teh hijau, maca memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi dibandingkan teh hijau sahabat, namun masih lebih rendah ya dibandingkan kopi. Dalam satu cangkir ukuran 8 ons teh hijau mengandung sekitar 23 sampai 49 mg kafein. Maca sendiri itu 38 sampai 89 mg saja. Sedangkan kopi mencapai 100 sampai 120 mg. Karena itu, konsumsi maca pada sore atau malam hari sebaiknya dibatasi bagi orang yang sensitif terhadap kafein. Mungkin di sini sahabat banyak ya yang beragam cara untuk menikmati maca. Selain diseduh menjadi teh, maca juga dapat diolah menjadi berbagai hidangan. Bubuk maca dapat dicampurkan ke dalam latte, smoothie buah, saus salad, oatmeal, yogurt, hingga ditaburkan di atas popcorn. Maca juga sering digunakan sebagai bahan dalam pembuatan kue seperti cookies, brownies, dan cupcake. Memberikan warna yang hijau alami sekaligus cita rasa yang khas dengan kandungan nutrisi dan senyawa bioaktifnya, maca menjadi salah satu pilihan umum yang menarik untuk dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat. Meski demikian, sahabat, konsumsi tetap perlu ya dilakukan secara bijak dan tidak menggantikan pola hidup sehat secara keseluruhan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Dari kawasan jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM. Sahabat masih bersuarakan bersama Vivi berwari sahabat sampai jam 4:30 aja ya, karena juga nanti akan mengikuti upacara penurunan bendera di Gor Haji alias Yaakub Penan. Jadi untuk sahabat semua yang mau bergabung silakan ya 082374414591. Kita sapa dulu buat siapakah di sana. Buat seseorang mungkin ya yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan untuk sahabat-sahabat semua, kita akan putarkan juga teman-teman requestan dari sahabat, atau juga nanti akan kita putarkan teman-teman yang asik untuk didengar pada kesempatan sore hari ini.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
2: iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS, mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store, atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Mama, Uwo kau pagi-pagi. Alam masih tongkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana, Mawo, Ma? Subuh hari baru, Mawo. Ayo, ala le.
6: Ah, kebetulan lewat, Ma Itama. Tolong sementar, Mawo, si kau Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mawo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
5: Ma, aku tak kagih mana, Mawo, kini tu. Subuh hari baru, Mawo. Uang sarok kau sore, Encak.
6: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
5: Ba jadwal bagai ya?
6: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang loh. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
5: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
6: Makonyo mah itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tuh mah. Punyonyo pasti Pasisir Selatan.
5: Ah, yolah kau betul. Ah, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sang Sangkur.
1: Pasang Sangkur. Rek.
2: Santai, jangan buru-buru.
0: Pedurunan Sang Merah Putih diriki lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Langkah tegap maju.

Belok kanan, langkah tegap, maju!

0: Tegak, senjata, tak.
1: Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan.
0: Sarungkan, pedang! Lek!
1: Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan melaksanakan foto bersama. Untuk itu, berkenan dengan hormat sebelum meninggalkan tempat upacara, kami undang kepada Bapak Bupati Pesisir Selatan, Bapak Wakil Bupati, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda serta Bapak Sekretaris Daerah beserta istri untuk berkenan dapat kita melaksanakan foto bersama.

Sekali lagi kami undang dengan hormat kepada Bapak Bupati Besir Selatan, Bapak Wakil Bupati, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, serta Bapak Sekretaris Daerah beserta istri untuk berkenan maju ke depan guna kita melaksanakan acara selanjutnya foto bersama.

Republik Indonesia ke-81. Maka berakhir juga seluruh rangkaian upacara pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh peserta upacara, atas pelaksanaan tugas serta partisipasi sehingga upacara dapat berjalan dengan lancar. Atas nama panitia, kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan selama kegiatan berlangsung. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Nusantara Baru Indonesia Maju, Merdeka, Merdeka. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
2: iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Iya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS, mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Percaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkisah FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deh dah, baka membue kopi. Aye sadang tak jarang baru.
1: Deh, pake aye galon sajo lalai, boleh capek.
2: Jangan lah dah. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Pengembangan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Mama, mauwa ko pagi-pagi. Alam si Tomkin. Mauwa! Oh, mauwa! Sibuk mana mauwa, ma? Subuh hari baru mauwa. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mak Uwo ko setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok ko sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada le jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi lai Mak Uwo ya.
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah ko betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

khalidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Mungkin sebagian orang terlintas di benaknya, istighfar kami semua sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah rutinkan? Permasalahan apapun akan selesai dengan istighfar. Beliau bukan menyuruh anaknya minta hajat, tapi disuruh beristighfar. Karena dengan istighfar ternyata hajat-hajat kita walaupun kita tidak minta dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah berkata, "Fikiranku kadang-kadang terpaku kepada sebuah masalah yang sulit aku hadapi, enggak ada solusinya. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Innal hamdalillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, bertakwalah, hanya tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang beriman, sekali lagi patuh dan tunduklah kepada Allah, nikmati yang halal, tinggalkan, kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah, niscaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah Al-Quran kitabullah. Wa khair hadiyu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan petunjuk yang terbaik setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdathatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa inna bid'atin dhalalah. Perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekeliruan. Wa inna dhalal finar. Keluar akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Baginda Nabi SAW tidak melewatkan momen-momen penting pada saat ingin menyampaikan wasiat kepada umatnya, kecuali beliau membuka dengan khutbah hajah. 3 ayat tentang pentingnya bertakwa dan tunduk kepada Allah, serta mengingatkan agar ibadah selalu punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keajaiban istighfar. Saudaraku seiman, Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan masalah ini. Dan juga kita akan dengarkan nanti perkataan para salafus salih tentang keajaiban istighfar dan dahsyatnya. Begitu juga insya Allah kita akan sebutkan apa yang didapatkan pada saat seseorang melazimkan istighfar itu. Mungkin sebagian orang terlintas di benaknya, istighfar kami semua sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah rutinkan? Nanti akan lebih jelas insya Allah dengan statement para ulama salaf tentang masalah ini. Beranjak bahasan kita saudaraku seiman, perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim. Dalam surah An-Nasr ayat 3, Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir innahu kana ghaffara. Maka bertasbihlah engkau hai Muhammad dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Juga dalam ayat yang lain, dalam surah Muhammad ayat 19, Allah memerintahkan nabinya Muhammad SAW istighfar. A'udhu billahi minasyaitan rajim, wastagfir li dhambik walil mu'minina wal mu'minat, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Dan mohonlah ampun bagi dosamu hai Muhammad, dan bagi dosa orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Dan Allah maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Juga baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, Wallahi inni la astaghfirannallah, inni la astaghfirannallah wa atubu ilahi fil yawmi akthara min sab'ina marrah. Demi Allah, padahal beliau tidak butuh untuk sumpah, tapi untuk memastikan tentang pentingnya pengucapan istighfar di lisan setiap orang di antara kita. Beliau mengatakan, demi Allah, aku selalu beristighfar kepada Allah. Artinya pengucapan permohonan maaf kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Maksudnya mengucapkan ikrar tidak akan mengulangi kesalahan dalam setiap harinya lebih daripada 70 kali. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebutkan fil yaumi mi'ata marrah, dalam setiap hari sampai 100 kali. Saudaraku seiman, para ulama salaf menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan istighfar. Bermula dari perkataan sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab atau siksaannya Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di tengah-tengah kita. Selama Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggal datang ke Nabi mengatakan mohon ampunlah untuk kami. Tapi sekarang Nabi sudah meninggal, maka sudah hilang satu kesempatan itu untuk menghilangkan azab, gangguan, gempa, banjir, bencana, kesulitan, wabah seperti sekarang. Dan tersisa satu, yaitu istighfar. Apabila ia juga telah pergi dari lisan seseorang di antara kita, maka niscaya kita binasa. Rabi' ibn Haytham rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya dikala senggang. Maka Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah. Siapa yang memohon kepadaku pada saat dia senggang, aku akan penuhi kebutuhannya pada saat lagi sempit. Wa man sa'alani a'taitu, dan siapa yang memohon kepadaku pasti aku akan beri, kata Allah. Wa man tawadha'a li rafa'tu, dan siapa yang merendah karena aku, aku akan angkat derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtu, dan siapa yang meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartulah, dan siapa yang memohon istighfar kepadaku, memohon ampun, aku pasti akan memaafkan kesalahannya. Sahal radhiyallahu anhu telah berkata tentang istighfar dalam menghapus dosa. Beliau mengatakan, permulaan istighfar adalah pengampunan atau mengingat, memanggil Allah. kemudian akan bergantung kepada Allah, lalu kemudian tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan. Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan ucapan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi mereka tidak beristighfar karena mereka mengira diri mereka telah berbuat baik. Dan kata para ulama menanggapi statement Ibnu Jauzi rahimahullah, yang pertama syaitan tanamkan adalah supaya manusia lalai berbuat dosa. Syaitan akan lalaikan dia supaya tidak istighfar, karena istighfar adalah kata kunci dihilangkan dosa tersebut dan akhirnya azab Allah tidak datang. Qatadah rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan juga obat sekaligus untuk menyembuhkan kalian. Penyakit kalian adalah dosa-dosa dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Permasalahan apapun akan selesai dengan istighfar. Andai saja sebuah wilayah disepakati dari pemimpinnya sampai masyarakatnya, memasyarakatkan dan membudayakan istighfar di lisan mereka, di meja-meja makan mereka, di halaman rumah mereka, di meja-meja kerja mereka, di masjid mereka, di pasar mereka, demi Allah wahai saudaraku seiman, permasalahan di wilayah itu akan selesai semuanya dan rezeki akan terbuka seluas-luasnya. Anda akan dengarkan nanti kurang lebih 9 manfaat daripada istighfar itu sendiri. Ali radhiyallahu anhu berkata, sahabat Nabi yang mulia ini berkata, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Orang bisa kena gempa, banjir, penyakit kronis, kemiskinan, kesusahan hidup. Kata Ali radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu beliau ditanya radhiyallahu anhu, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Beliau juga berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar. Allah tidak mudahkan lisan Anda mengatakan astagfirullah. Itu saja, kata beliau, kecuali Allah memang berhendak untuk menyelamatkannya atau tidak mengazabnya. Seseorang soleh juga berkata, hamba berada di antara dosa dan nikmat. Keduanya tidak akan menjadi baik kecuali mensyukuri nikmat dan istighfar dari dosa-dosa. Juga Luqman al-Hakim yang terkenal Allah namakan surah Luqman atas namanya. Dia berkata kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang untuk meminta pada waktu itu. Seperti antara azan dan iqamah, seperti sepertiga malam, saat hujan turun dan seterusnya. Maka perbanyak istighfar pada saat itu. Beliau bukan menyuruh anaknya minta hajat, tapi disuruh beristighfar. Karena dengan istighfar ternyata hajat-hajat kita walaupun kita tidak minta dipenuhi oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunda mulia Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin berkata, tuba, kegembiraan, kebahagiaan bagi siapapun yang mendapatkan istighfar tertulis indah banyak di buku amalnya. Abu Al-Minhal juga berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi di dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar yang dia ucapkan semasa hidupnya. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air atau hujan yang lebat. Maksudnya rezeki. Andai saja kita fahami statement-statement saudaraku seiman, mungkin beranjak dari Pak Bupati Hafidhullah, pemimpin wilayah Goa, semoga Allah jaga beliau, dan juga seluruh masyarakat Goa ini, apalagi kalau seluruh wilayah Indonesia bisa menanamkan ini, selalu saling berwasiat pemimpin kepada masyarakat, masyarakat kepada seluruh tetangganya, setiap orang kepada keluarganya. Ayo perbanyak istighfar, setiap lagi diam, jangan cuma diam, astagfirullah wa atubu ilaih, itu saja. Berapa banyak orang, tadi saya dapat informasi masyarakat gua kurang lebih kalau tidak salah 800 ribu. Kalau 800 ribu orang, anggap yang muslimnya misalnya 700 ribu saja, semua beristighfar satu orang satu kali saja, ada 700 ribu istighfar naik ke langit. Bukankah itu akan mendatangkan rezeki kepada kita? Bukankah itu pasti akan mengangkat wabah dan permasalahan yang kita hadapi? Demi Allah iya saudaraku. Jawabannya demi Allah iya. Tinggal Anda mau amalkan atau tidak. Juga Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya, pada setiap jarak dua baris buku amalnya hari kiamat, dia akan senang melihatnya. Ibnu Taimiyah berkata, ini statement terakhir dalam perkataan Salafus Salih, saya akan masuk setelah itu keutamaan daripada istighfar itu sendiri sebagai penutup khutbah kita insyaAllah. Ibnu Taimiyah berkata, fikiranku kadang-kadang terpaku kepada sebuah masalah yang sulit aku hadapi, enggak ada solusinya, maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, terus saya ucapkan 1000 kali sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit pun terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Istighfar teman-teman sekalian. Baik, kira-kira orang yang bertanya, apa yang saya dapatkan kalau saya beristighfar? Yang pertama, akan dicatatkan pahala buat Anda sendiri. Karena istighfar ucapan yang tidak butuh energi banyak. Hanya lisan dan bibir kita yang tergerakkan. Ya, suara sedikit saja. Tidak ada energi yang besar. Itu adalah ibadah yang besar pahalanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan memerintahkan juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar kepadanya. Allah berfirman di dalam surah Mu'min ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik wasabbih wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad dan pengikutmu dalam melalui kehidupan dunia dengan segala macam cobaannya. Toh ada kehidupan akhirat yang akan abadi dengan nikmat. Karena sungguhnya janji Allah itu benar. Tidak ada kedustaan. Salat, puasa, zakat, bakti sama orang tua, bersedekah, zikir, doa, apa saja kerjakan, semua akan kau dapatkan hasilnya. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu hai Muhammad. Dan pengikutmu juga perintahkan mereka lakukan itu. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi atau pada waktu petang dan juga pagi hari. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Muzzammil ayat 20, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wastagfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah selalu ampunan kepada Allah, istighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang terakhir ayat Al-Qur'an adalah Al-Imran 133. Tentu ayat banyak sekali tapi saya singkatkan di sini karena khutbah Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang beriman. Yang kedua saudaraku seiman, istighfar sebab utama datangnya rezeki. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, apa yang diucapkan oleh lisan nabinya yang mulia Nuh alaihissalam dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada kaumku ya Allah, kata Nabi Nuh, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya dia Allah adalah Maha Pengampun. Niscaya dengan mohon ampun istighfar kalian itu, dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat. Dan memperbanyak harta juga anak-anakmu. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Dan mengadakan di dalamnya sungai-sungai. Juga dalam surah Hud ayat 52, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Ya qawmi, Nabi Hud berkata alaihissalam, Ya wa ya qawmi istagfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama'alaikum midrara, wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum wa la tatawalla mujrimin. Hai kaumku, kata Nabi Hud alaihissalam, banyaklah, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Niscaya pasti dengan istighfar dan tobat kalian, dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Maksudnya subur, hujan bukan mematikan tapi membawa berkah. Dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Fisikmu akan kuat, fikiranmu, jiwamu akan sehat. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Al-Qurtubi rahimahullah berkata tentang tafsir surah Hud ayat 52, di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan. Juga Ibnu Katsir berkata rahimahullah dalam tafsir beliau surah Hud ayat 25, jika kalian bertobat dan memohon ampunan kepada Allah serta kalian mentaatinya, niscaya Allah akan memperbanyak rezeki kalian, memberikan kalian minum dengan nikmat-nikmat langit, mengeluarkan untuk kalian nikmat-nikmat bumi, menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, mengalirkan untuk kalian air, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, dan dia menyelingi di antara kebun-kebun tersebut sungai-sungai yang mengalir. Yang ketiga, saudaraku seiman, istighfar sebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana kita sudah tahu bersama-sama, salah satu zikir pagi dan petang yang sangat dianjurkan adalah membaca Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar, yaitu lafadznya sebagaimana dinukil dari Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bizzambi, fakfirli fa innahu la yakfiru dhunuba illa ant. Yang artinya, Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Rabbku, penciptaku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku senantiasa berada dalam perjanjian bersamamu. Maksudnya mentauhidkan Allah dan tidak bermaksiat. Dan aku yakin akan janjimu tentang pahala bagi orang-orang mukmin semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, serta aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku, karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan ini, man qalaha minan nahari mukinan, dia yakin, besok dia ucapkan di siang hari atau pagi hari dengan yakin dalam hatinya, famata min yaumihi, kemudian dia meninggal pada hari itu, qabla an yumsia, sebelum tiba di sore hari, fahuwa min ahlil jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha, dan siapa ucapkan walaupun sekali saja di malam hari, famata, kemudian dia mati, qabla an yusbih, sebelum dia tiba pagi hari, fahuwa min ahlil jannah. Yang keempat, istighfar adalah sebab dihapuskannya dosa. Mohon maaf kalau sedikit panjang, saya minta waktu sekitar beberapa menit lagi. Kata ada berkata, radhiyallahu rahimahullah, sesungguhnya Al-Quran menunjuki kalian tentang penyakit dan penyembuhannya, yaitu dosa adalah penyakit dan penyembuhannya adalah istighfar. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, dalam surah Al-Imran 135, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan mengayahi diri mereka, kalau mereka buat dosa, maka mereka ingat kepada Allah lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka terus tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya adalah yang kelima, istighfar mencegah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ambil satu saja, Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, Wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat. Dan ketahuilah bahwasanya pada saat kau meninggalkan perbuatan dosa atau kau beristighfar pada saat berbuat dosa, maka azab Allah tidak akan datang. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka selalu memohon ampun. Yang keenam, istighfar sebab diangkatnya derajat dalam sebuah hadis, ajarkan bab ini kepada anak anda. Dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan, kata baginda Nabi SAW, inna Allah azza wa jalla yarfa'u darajati lil abdi salihi fil jannah fayakulu ya rabbi anna li hadhihi fayakulu bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi mengangkat derajat seseorang hamba saleh di surga sehingga dia bertanya, yang sudah mati diangkat derajatnya tinggi di surga. Hamba ini bingung, dia tidak pernah merasa berbuat amal yang bisa membawa dia ke derajat itu. Lalu dia bertanya, wahai Rabbku, dari mana nikmat ini hamba dapatkan? Maka kata Allah SWT, dari istighfar anakmu untukmu. Yang ketujuh, istighfar adalah sebab disucikan hati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innal mu'mina idza adzama dzamban kanat nuqtatan sauda'u fi qalbihi. Kalau seorang mukmin berbuat dosa akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza wa istaghfara su'ika qalbuhu minha. Kalau dia bertaubat kemudian dia beristighfar kepada Allah, meninggalkan dosanya, maka akan diangkat noda hitam itu dalam hatinya. Fa in zada zadat hatta تكلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بران على قلوب ما كانوا يكسبون. Dan kalau seandainya dia bertaubat dan meninggalkannya serta beristighfar, hatinya kembali bersih darinya, dan kalau dia tambah melakukan dosa maka bertambah pula titik hitam itu sampai menutupi seluruh hatinya. Dan itulah makna kalimat arran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Dua poin yang terakhir teman-teman sekalian, yang ke-8 adalah istighfar sebab memperoleh anak dan keturunan. Dinukil dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah dalam musnadnya bahwasanya seseorang datang mengeluh dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, seseorang mengeluh kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, ya sesungguhnya aku, orang semua punya anak tapi aku sendiri yang tidak punya anak. Maka kata Nabi SAW, mana kau dari dua senjatamu, memperbanyak sedekah dan istighfar, maka dengannya kau akan diberikan rezeki. Kata Jabir bin Abdullah, orang itu pun mengamalkan, lalu saya menyaksikan orang itu dikaruniai 9 orang anak, semuanya laki-laki. Kesembilan dan terakhir adalah istighfar sebab menikmati kesehatan dan kekuatan. Sebagaimana dijelaskan tadi dalam surah Hud ayat 52 dan sudah saya bacakan tadi ayatnya, saya tidak ulangi. Tapi potongan ayatnya adalah, yazidkum quwatan ila quwatikum. Istighfar menyebabkan bertambahnya kekuatan di atas kekuatan. Izinkan saya teman-teman sekalian menyampaikan sebuah kisah yang berhubungan dengan masalah ini, atau dua buah kisah ringkas. Ada seseorang di Irak dulu pernah berdagang, kemudian dia menemukan semua pedagang di pasar laku barangnya kecuali dia, dan dia orang miskin. Dia mengatakan, saya pun dulu di dekat barang saya sampai menjelang sore belum laku-laku. Maka tiba-tiba saya mengingat firman atau sabda Nabi SAW, man aksara istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan berikan kelapangan dari setiap kesedihannya, wa min kulli dikin makhraja, dan jalan keluar dari setiap masalahnya, dan juga razaqahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Maka dia bilang, saya pun beristighfar kepada Allah dan terjadi satu keajaiban yang luar biasa. Ternyata datang kepadaku hampir seluruh pedagang pasar datang dan mereka memperebutkan barang daganganku. Terakhir kisah seseorang yang bernama Abu Yusuf, saudaraku seiman, di musim haji seorang syekh, dalam kisah yang tidak disebutkan namanya siapa, sedang menyampaikan masalah istighfar. Datang seseorang setelah pengajian bernama Abu Yusuf lalu berkata, Syekh, saya ingin bercerita tentang manfaat istighfar yang anda sampaikan tadi. Kata syekhnya, silakan. Dia bilang, saya menikah bertahun-tahun tidak punya anak sama sekali. Dan saya sama istri saya sedih. Lalu satu waktu saya pernah mendengarkan sebuah siaran tentang makna, ya, firman Allah SWT surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, tadi sudah saya bacakan ayatnya, bahwasanya orang kalau istighfar akan diturunkan hujan dari langit, diberikan keturunan dan juga harta. Lalu saya mengatakan kepada istri saya, wahai Ummu Yusuf, ayo kita istighfar, sudah bertahun-tahun kita berusaha berobat sana sini tidak punya anak. Maka dia sama istrinya yang mengatakan, kami pun beristighfar tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat kecuali di WC. Kita tidak baca di WC, di tempat tidur, di ruang makan, di halaman, selalu baca. Dan subhanallah, kata dia, Syekh, bulan itu Ummu Yusuf hamil dan lahirlah Yusuf. Begitu selesai hamil, lagi masa nifas, saya bilang, Ummu Yusuf, kita sudah bertahun-tahun tidak punya anak, ayo kita istighfar kepada Allah untuk anak yang kedua. Kata dia, Anda tahu Syekh, selesai nifas, Ummu Yusuf hamil dan kami dapat lagi anak kedua. Keduanya laki-laki. Setelah anak kedua lahir, di masa nifas saya bilang lagi, wahai Ummu Yusuf, kita beristighfar kepada Allah untuk anak yang ketiga. Maka saya sama Ummu Yusuf beristighfar yang ketiga dan ternyata selesai masa nifas, hamil dan juga melahirkan di tahun ketiga anak laki-laki yang ketiga. Kata Syekhnya, semoga Allah berkahi. Itu betul-betul firman Allah. Allah mengatakan Allah tidak akan pungkiri janjinya. Dia mengatakan belum selesai kisah saya Syekh. Setelah itu Ummu Yusuf berkata, wahai Abu Yusuf, kita berhenti dulu istighfar untuk mohon anak. Istighfar untuk yang lainnya. Tapi permohonan anak berhenti dulu sampai anak-anak besar. Kami sepakat 2-3 tahun kemudian saya mengatakan, Ummu Yusuf, sekarang saatnya kita minta agar Allah berikan kita anak perempuan yang cantik dan salihah. Maka kami pun beristighfar dan ternyata Ummu Yusuf hamil dan sekarang saya di musim haji, wahai Syekh, sedang datang bersama Ummu Yusuf yang baru saja melahirkan bersama dengan bayinya, bayi perempuan. Aku qulu qawli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, beristighfarlah sungguh Dia Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia saudaraku seiman dan ada waktu mustajab doa. Dalam dua riwayat, yang pertama riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun berdoa di hari Jumat kecuali diijabah, dan kejarlah pada saat khatib di khutbah kedua sampai diiqamahkan solat. Makanya semua khatib pasti berdoa di khutbah kedua. Yang kedua riwayat An-Nasa'i, kata Nabi SAW, Jumat ada 12 waktu, tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali diijabah sama Allah, dan perbanyak doa selepas asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita sia-siakan waktu mustajab ini. Mari kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ia mengijabahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Dan juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau telah mengucapkan salam hormat kepadanya. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu rumahmu ini kecuali karena ingin menjalankan perintah dan kewajiban yang Kau bebankan kepada kami. Maka ikhlaskan niat kami dan terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, baik kami ikhlas atau kurang ikhlas, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Sesungguhnya la haula wala quwata illa bik, kami tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan izinmu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh kerabat-kerabat kami, dosa seluruh kenalan-kenalan kami, bahkan dosa seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, janganlah Engkau bubarkan kami dari solat Jumat yang mulia ini kecuali Engkau telah bersihkan dosa-dosa kami dan Engkau ganti semuanya menjadi pahala dengan izinmu, karena Engkau telah mengucapkan dalam satu firman-Mu, ulaikal ladzina yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka adalah hamba-hamba yang Allah ganti dosa-dosanya menjadi pahala. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tenteram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Makmurkan negeri kami, lunasi utang-utang negara kami, bukalah seluruh rezeki dari seluruh penjurunya, kembalikan kami semua ke jalan-Mu ya Allah. Dan siapapun menginginkan keburukan bagi negara kami, bagi agama kami, bagi diri-diri kami, kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami semua di surga Firdausmu tanpa hisab, mana Engkau satukan kami dalam majlis yang mulia ini. Rabbana atina fid dunya hasana, ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasana, dan semua kebaikan di akhirat, wa qina adzaban nar, selamatkan kami dari api neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wa Izzat yang Maha Mulia dan juga Maha Pengampun, ya Rabbal Amin wa Tuhan alam semesta, wa sallallahu nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan Allah seluruh menyuruh kita berbuat adil dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan keji, mungkar dan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikanlah sebagai pegangan hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingat kepada Allah maka Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'amihi yazidkum. Syukuri nikmat-Nya dia pasti akan tambah. Waladzikrullahi akbar. Mengingat Allah lah amal yang paling besar. Wa aqimish shalah, dan dirikanlah salat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: dari kawasan Haji Agus Selempainan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, Job Publikasi Tapacao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lengkisau di masa Jabrado. Bersobok jurma mengkana sebalik sahabat dalam program Kabanagari edisi 7 Balai Agustus 2020. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia sahabat yang kisah dan ke-81 merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Halo Lengkis FM, selamat malam.
1: Halo Lengkis FM, selamat malam Bang Roma.
0: Merdeka, apa kabar Dit?
1: Merdeka, apa kabar Bang Roma? Sehat saja Bang Roma.
0: Alhamdulillah, lah, sehat saja kok. Di Madet ini ga?
1: Di Padang.
0: Di Padang. Wois. Ba ka ba negeri itu Dit? Ba negeri Padang di hari kemerdekaan kan itu?
1: Ka ba negeri Padang aman-aman teh upacara lancar jadi dia pun ada ikut pasti orang kan
0: itu. Orang tu. Adik naik ikut dah.
1: Dah awak libur tadi.
0: Tu bawa kondisi ini nih, kondisi terkini.
1: Kondisi terkini aman, lagi-lagi ramai. Nyongkrong sama kan kawan.
0: Nyongkrong sama kawan-kawan. Tu?
1: Itu infonya kalau di Langgisau mungkin pasti banyak acara. Ada malam resepsi kemerdekaan, ada bang.
0: Oh, di Painan tu ada.
1: Acara boleh tahu bang?
0: Wah, nak boleh tahu? Aduh, berang acara apa kini? Acara namanya malam resepsi kenegaraan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Tampaknya mau pindah. Patang rencananya tampak dimungkukan tubuh pati kan? Kira kini pindah acara tu ke Pantai Carocok Painan. Di panggung utama Pantai Carocok Painan. Di situ cerah. Itu kan
1: di ya, kini di Pantai Carocok ya.
0: Iya. Di panggungnya. Tidak di tepi pantainya tu. Ya, di panggung. Saya
1: bagi acara ke rumah. Hah? Tidak. Saya bagi liput acara ke malam
0: ini. Tidak. Tidak ada liputan ya.
1: Tidak
0: ada
1: liputan.
0: Tidak
1: ada. Saya
0: nagari ni. Ih, kada ya. Dang. Ya.
1: Paroma
0: tu menyiarkan dengan baik ini kau dari PPL Radio Lengkis FM. Tu nak ikut serta awak dong. Hah?
1: Request dia bang.
0: Iya, apa request adik ini kang?
1: Request lagu Minang lah.
0: Iya, lagu Minang.
1: Lagu Boy Sandi lagi cik bang.
0: Boy Sandi, mana Boy Sandi tu?
1: Ya, apa ada lagu Minang Boy Sandi bang?
0: Lagu Minang Boy Sandi?
1: Ya bang, awak tak letakkan mana dia lagu-lagu lama bang, bang.
0: Banyak lagu Minang Boy Sandi kau, Dit.
1: Ya, apa? Apa yang ada judul eh?
0: Yang ada judul eh? Boy Sandi, adik nan apa? Nan sedih, nan gembira.
1: Nan sedih lah nak.
0: Nan sedih tapi gembira tu. Boy Sandi.
1: Lama lah lagu Boy Sandi tu.
0: Oh iya. Lama lah.
1: Yo.
0: Apa aku nak dulu?
1: Defi tak walaupun
0: tak. Tak. Nak ada perempuan live TikTok
1: dah?
0: Tak.
1: Nak berikut, tak tu nak?
0: Tak.
1: Ada mana-mana lagu Boy Sandi?
0: Kuah. Oh, pakai Y kira orang ni. Boy Sandi, kuah. Aku lagi minang ni. Weh, banyak kira, Dit.
1: Tak, cuba sabun cik saya lah. Berikut, pilih kau.
0: Bagalik jo perasaan, bagalik jo mimpi, kuah apalah. Mana kuah? Cinto manikam, tagamang batinggakan, seso malam langang, babagi sayang.
1: Cinto manikam sana.
0: Cinto manikam. Onde. Boleh nak ada nak boleh tak ada. Boleh boleh.
1: Lagu ada sadewa kalau dia pada saya ni.
0: Oi, ada sadewa jatuh jadi ya.
1: Ini
0: dia lah. Kita nak pernah sebut
1: lagi. Tu mantap lah lagu itu mah. Tahun berapa lagu itu? 2008 malah tak salah.
0: Bagalui jo parasayan itu.
1: Nek tu. Pokok itu lagu lagu bagalui jo parasayan. Tapi penyanyi aja sadewa tapi
0: ramai tahu lah. Oh betul.
1: Kau nangah saya lah di komputer betul.
0: Oh betul.
1: Betul. Boleh salam.
0: Aha boleh.
1: Salam untuk PCT dan Kamen Sepisi Selatan.
0: Hai Sepisi Selatan.
1: Untuk
0: lagi tahu
1: Bang Roma, Bang Bo.
0: Tu siapa lagi?
1: Pak Zal, halo Pak Zal, lagi.
0: Halo. Halo juga adik cik Pak Zal.
1: Lama lo nak masuk kita Pak Zal di Udaro nak Pak Zal.
0: Iya.
1: Tanang Pak Zal. Tahun besok aku masuk boleh.
0: Nice. Sawana tu.
1: Sawana ya. Besok aku pergi ke studio so. Yo je bisa apa ima.
0: Yo. Wah lah kadang.
1: Barang aku ke situ bang.
0: Kami sisi. Mah tahu barang mah nak tukang ojek ni.
1: Yo. Salam untuknya PCT.
0: Selain
1: Bang Musya, Bang Musyaya yang ganteng tu.
0: Andeh. Yo.
1: Salam untuknya Tenai, Mama Naila.
0: Yo.
1: Buatnya Pak Ogal. Salam malam.
0: Yo.
1: Cik Daniel.
0: Yo.
1: Yo Rafan. PCT, Mamu, Hayati. Pokoknya seluruh sampai yang risau di kita bungkui rapi saja di malam nanko yang menangah di 91.2 Langis FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sahabat Langis di masa jauh berada itulah tadi Adit ganteng di Padang ya. Mengabarkan ke kita bersama di Kabar Nagari. Bosnya Padang aman terkendali, Cadit. Aman terkendali Padang. Ya lah. Tu Adit, aku dah putar lagu Adit dah. Tanang sah Adit situ. Okey. Jadi sahabat lagi sah di masa saja berada. Malam kini ko ada acara malam resepsi kenegaraan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Pasisir Selatan. Acaranya di panggung utama Pantai Carocok Painan. Sudah isa mulai beko masyaallah ya. Nah, tibulah sampai lagi so satu lanyo situ. Acara dari kita untuk kita. Ya, beko ada acara tari, tari persembahan tu beko acara resminyo do menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, tu bacaan doa, tu sambutan apa laporan panitia beko, ada sambutan Bupati Pasir Selatan beko dari Bapak Haji Hendra Joni SHMH kan, tu penyerahan piagam penghargaan, ada surat keputusan pemenang lomba patang, lomba hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, tu penyerahan hadiah, ado acara hiburannya ada tari, ada nyanyi, ada kimbagai kiro sampai lagi sao. Woi, orang ni kok mah ada kim kiro bagai. Tibulah sampai lagi sao ka Carocok Painan malam kini ya. Itu informasi dari aroma mengganas malam kini kok tu Kabar Nagari kita sampai untuk sampai lagi sao. Nah, kita putang kau lagu lah. Beko kita balik liat, jangan sedih. Lah, jangan makan-makan sampai Langkiso di Siko tanang-tanang deh. Di 91.2 Langkiso FM, kunyo cinto manikam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah dan istighfarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu, ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91.2 Lang Kisau FM. Sahabat,
1: balik-balik sahabat yang masih di Kabar Nagari Samuro Mamang Ganas malam kini ke sampai jam 9:30 sahabat Lang Kisau. Untuk sahabat yang new request lagu Minang malam kini, yang new salam-salam, yang new bakabah ya, kebakan lah ke kami sahabat Lang Kisau. Dari langit terbar itu tiba di bumi jadi kabar gitu kan. Kabar orang kami kabarkan, kalau salah kami baik satu je. Itulah sahabat Lang Kisau. Dan new bakabah lah pokoknya malam kini ko, sampai lah kemari. Kami tunggu di 0823 7441 4591. Itu nomor yang sahabat ya. Untuk yang new request lagu pop Minang atau lagu rendang Minang, lagu ratok boleh ya. Pokoknya lagu Minang malam gini kau kita putar untuk sahabat Lang Kisau di masa Jawa Barat sampai jam 9:30 lah. Kami tunggu teleponnya. Untuk sahabat khabar kini kau khabar baik. Kami sampaikan khabar untuk sahabat Lang Kisau ya, khabar nagari. Bahasanya malam gini kau ada sesuatu. Ada acara di Pantai Cercok Painannya. Dan tadinya acara tu direncanakan di Mukukan Tubuh Pati kan. Namun karena satu dan lain hal dan lain-lain, dipindahkan acaranya ke panggung utama Pantai Cercok Painan. Acaranya iyalah malam resepsi kenegaraan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tu sahabat Lang Kisau, banyak acaranya. Aduh apa lah, ada kuliner lagi. Aduh kuliner gratis, ada yang berbayar. Kau nak dapat yang gratis lebih baik. Bali. Aduh kawan-kawan dari apa ya? Kawan-kawan kuliner yang menggali di situ bagai. Ada pula kuliner-kuliner gratis dan disediakan dek beberapa OPD ya. Jadi sahabat Lang Kisau, acaranya banyak ya. Ada lo apa bagai, ada bakim ke banyak bagai kim, ada tari, ada lagu-lagu beko bagai kan. Dan lomba-lomba patang ko penyerahan hadiahnya. Ada lomba antar OPD patang sahabat Lang Kisau, lomba dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan menang-menang tu beko ada bacaan surat keputusan pemenang lomba dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, dan beko diserahkan hadiahnya. Tu ya, selamat untuk kawan-kawan sahabat Lang Kisau dan ikut lomba batang dan menang. Dan lomba pacu karuang jatuh tegak menang kira kan. Dan tak jadi jatuh kira menang. Selamat. Dan lomba tangkelik bagai, dan lomba tarik tambang. Woi mobile ya. Sumarak. Halo Lang Kisau FM, selamat. Tiga atau lima kemang mana hilang. Iyo, nak bisa tekan 5, 3 atau 9. Nak bisa ditekan risiko tek naik. Iyo, terima kasih. Mungkin tek naik kau lain monitor. Kau mahu tahu mah. Monitor je. Lain, sampai lah. Kalau tek naik nyo request lagu, lagunya. Jadi, bekor rembutan. Bekor rembutan, iyo. Fauzana kan? Kau Fauzana berpindah kena lain bekor maputan. Tenang saya lah Atena ya. Tu sahabat Lang Kisau, kutub apanya ya khabar nagarinya di Painan kini ko, di Pantai Cercok Painan. Ada acara malam resepsi kenegaraan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Tuah bisu acara besok tanggal 8 balik. Besok orang pawai. Nengka pawai besok mah. Besok pawai ala gurs, pawai karnaval. Labayas-yas oto sedola nampak di rumah tadi kan. Oto bayas, sepeda bayas. Besok pawai bagaimana. Rami besok masa paling kisau. Anak SD, anak TK, anak SMP, anak siap mayu ke. Dinas-dinas sebagainya adalah lagi hiasu atau dinas di Pekades dia. Atau sahabat yang kisah besok pawai lah, saksikanlah beramai-ramai itu. Itu caranya kapan hari Rami hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dalam mudah-mudahan semangat yang menggebu-gebu itu mengalirkan tetap untuk demi kesejahteraan Republik Indonesia. Ta. Ya tetap semangat, semangat MP5, semangat juga untuk bekerja melayani masyarakat, untuk yang pegawai PNS, untuk anak-anak apa sahabat lagi so di masa jauh berada, tetap semangat mengisi kemerdekaan ya, dengan tentunya ya semangat semangat berjuang untuk keluarga, untuk untuk diri sendiri tentunya ya. Jalan sahabat lagi so ada nak kemana telefon ni, nak kemana minta lagu eh. Bekor mau putar lagu. Tenai lah sampai mah. Kalau ni tenai tadi ko lagunya lagu berpindah ke kanan lain dari pos sana. Ya kan? Ah duo. Jadi kor mau putar ko duo cek lai siapa kan? Ko lagu Akim Jol kan? Bungo jo kumbang kan? Ah kor mau putar. Dua lagu untuk tenai. Tiga. Ah bekor mau putar cek lai. Cintin sekarang tunangan hilang. Ah tu ah. Bekor mamputan lah. Yang kau makan di situ aja teknik tanang dengan radio tu. Ku lagu ku dari Pozana. Ba pindah kanan lain. Selamat mendengarkan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
3: Betul.
4: Bu.
3: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina ini kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
3: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
3: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

91,2 Lain Kisau FM Sabah ya. Masih di Kabana Gari Sabah Lain Kisau ya. 9 hari baru Sabah Lalangang. Oh bantuknya Sabah Lain Kisau banyak nampai ke cerocok painan ya. Mendanga dek ado acara malam kini ya. Malam resepsi hari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Iya, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Ya, sahabat yang kisau, masih kita tunggu sahabat ya, nio request lagu Minang malam kini ko. Dan nio bakaba kabar yang tadi, kok ada informasi dan nio disampaikan. Kita tunggu di 0823 7441 5591. Nah, boleh request lagu sahabat ya, lagunya lagu Minang.

0: disampaikan juga untuk sahabat lagi di masa Jawa Barat ya. Nah, informasi cek lah ya sahabat. Di samping kini. Kini ku ada itu ya. Ada acara malam resepsi di situ di Cerocok Painan. Nah, awalnya kan di apa tu? Di mukukan tubuh pati rencananya. Nah, acara pindah ke Pantai Cerocok. Acara malam resepsi kenegaraan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Ah, docek lai acaranya. Bisuak tu adalah acaranya pawai. Ya, pawai. Nah, tu ah, pawai karnaval besok mah. Woi. Banyak besok nan apa mah sahabat yang kisau. Ya, ada pawai karnaval. Ah, di besok sahabat yang kisau rami negara kita. Ada toto bayas besok lewat di rumah sahabat yang kisau. Tunggu salah ni. Ah, tu nan kapainan boleh jo nampawai kuliang-kuliang jo berjalan ada anak-anak aku pakai baju-baju adat. Ah, tu ah. Uih, mande luar biasa kama. Jelas sahabat yang kisau tu acara apanya ya. Acara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia nan ke-81 di pasisir selatan. Nah, tadi ialah dilakukan apa? Tadi upacara pengibaran bendera merah putih pagi, penurunan malam sore. Alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya ya. Terima kasih pada semua yang terlibat ya. Jadi sahabat yang kisah, kau ada lagu cik untuk sahabat ya. Tiga. Iya, pokoknya ada lagu spesial untuk sahabat yang kisah malam kini ko. Aju dulu kok ya. Ha? Apa tak kok konya. Cari lu. Jadi sahabat yang kisau, aduh asben, apa? Bukan asben mendendang-dendang saja, mak cik. Kau dendang pusaku dari asben. Spesial untuk sahabat ya. Dah, jangan kama-kama sahabat yang kisau di siku aja, tari-tari ya. Dengarkanlah lagu-lagu Minang spesial yang rumah putakan untuk sahabat yang kisau malam kini gua. Ah.
1: Assalamualaikum di awakato, salam kaganti siriah Pinang saratorokok dan sabatang. Panyilau dan sanak jawa pelapih rindu dan batahun kinilah baru tepan wahi. Jokaset baru kandung di jalan untung lapih taragak hati pau be rindu selamaku. Lah batahun musim babilang abih bulan berganti hari dalam kaset kita basuo. Batambah pantun sair yang mah bukan baladang-ladang sajo ladang barambah bataruko kok lai karimbun na ditanam. Bukan asben badendang-dendang sajo mak, dendang sair yang joratoknya pengena untung para sayang.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
3: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
3: Betul, Bu. Untung ya warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
3: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
3: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oh. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
3: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Oh. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
3: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
3: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Sambil 1.2 CFM sampai Laminika 30 ampe kira udah jam 9. Sampai di siko kebersamaan kita sampai lagi saya di Kabanagari edisi 17 Agustus 2026. Terima kasih sampai nelah mengabung nelah request lagu pop Indonesia lah bakaba ya. Dan Roma pamit dulu, saru dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.